0: Dan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
3: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
2: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu para umat-umatnya menjalankan atas sila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh emang kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman tentram damai. Iya,
5: betul. Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya, Sabella Indasari.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
8: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
9: Batu.
8: Batu?
9: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
8: Ibu kayak yang mendesain langsung?
9: Iya, mendesain sendiri.
8: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
9: Enggak, saya ngerjain sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
10: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian pesona tamu mulai. Tapi sebelum tiga kegiatan pesona tamu mulai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wasra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
7: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wasra Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
11: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
12: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
11: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama adalah Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jadi satu. Dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
12: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
11: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan ini. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
12: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
13: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PISEL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
14: Progresif, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak mau pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami tidak pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah ada 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi momok, kita jadi darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Karena antisipasi besarnya kita bukan tidak boleh langkah biasa, kalau pengen hasil yang luar biasa.
13: Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
15: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
13: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Ati Wijaya melaporkan selengkapnya.
16: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
17: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
16: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
18: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
16: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Torekaton di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
20: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
19: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
20: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Torekaton Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
21: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
20: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
22: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
23: Di 20 tahun Lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
22: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat. masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
1: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
22: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: tahun 2024 target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
0: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rmi.co.id.
2: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
3: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
2: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
3: Is, kamu awas, hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
2: Hah? FOMO? Apaan tuh?
3: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
2: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
3: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu, karena takut kehilangan momen.
2: Terus, aku harus gimana dong?
3: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
2: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
3: Sip.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Wawancara Pro 3.
1: Anda bisa ikut bersama kami berkomentar juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana pada penutupan perdagangan hari Jumat yang lalu ya, nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,2% ke level 17.881 rupiah per dolar Amerika Serikat. Koreksi rupiah yang sudah menyentuh level di atas 17.800 rupiah per dolar ini dikhawatirkan makin memperlebar potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal ini disebabkan pelemahan rupiah memicu lonjakan biaya bahan baku impor dan operasional perusahaan, terutama pada sektor manufaktur dan juga usaha-usaha yang memiliki banyak tenaga kerja. Nah, sejauh mana potensi terjadinya kembali PHK di tengah makin melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Kami akan bahas soal ini bersama dengan Ekonom Center of Reform on Economic Score Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Pak Yusuf, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Denny. Pak Yusuf, jadi gambaran potensi PHK jika rupiah terus melemah seperti ini bagaimana sebenarnya Pak Yusuf?
2: Ya, sayangnya memang kami harus katakan tren potensi PHK itu masih akan terjadi ya, kalau anehnya kondisi kita di tahun ini tidak banyak berubah. Tren ini kan sebenarnya sudah kita saksikan dari tahun kemarin ya, dan di tahun ini kondisi dari pelemahan nilai tukar rupiah plus kenaikan harga minyak itu menjadi kombinasi yang tidak begitu baik.
1: Yeah.
2: Karena kalau kita perhatikan misalnya untuk pelemahan nilai tukar rupiah tadi sudah disinggung, itu akan mempengaruhi beberapa bahan baku yang biaya bahan baku yang lebih mahal.
1: Yeah.
2: Dan karena kita paham juga bahwa 60-70% industri di dalam negeri itu sangat tergantung dengan impor bahan baku, sehingga kenaikan harga pelemahan nilai tukar rupiah itu akan mempengaruhi biaya produksi yang bisa ditransmisikan ke konsumen. Dan kenaikan harga minyak pun demikian ya, karena kalau kita paham juga beberapa industri yang tergantung dengan impor minyak itu juga akhirnya harus menanggung dua beban ganda ya, yaitu kenaikan harga minyak dan juga pelemahan nilai tukar rupiah. Di dua kuartal

0: kuartal kedua ini dan kuartal ketiga kita juga paham bahwa tidak ada semacam dorongan demand yang kita saksikan di kuartal pertama gitu. Yeah. Sehingga ini akan mempengaruhi industri secara keseluruhan, dan biasanya ketika industri itu terdampak, salah satu langkah yang diambil itu adalah dengan melakukan penyesuaian di tenaga kerja mereka, dengan melakukan pemangkasan. Dan ini yang kami khawatirkan akan terus berlanjut, mengingat kalau kita lihat juga tren pelemahan nilai tukar rupiahnya itu masih terjadi, dan harga minyak meskipun ya harga terakhir spot kemarin itu masih di bawah 100 ya per barel, tapi trennya juga sebenarnya masih tinggi dibandingkan tren rata-rata di tahun lalu.
1: Sampai jadi beberapa bulan ke depan begitu tren itu akan masih berlangsung, Pak Yusuf?
0: Ya, apalagi kalau kita perhatikan faktor dari pelemahan nilai tukar rupiah itu masih terlihat dari misalnya konflik geopolitik. Ini kan belum terlihat hilalnya kapan Iran dan juga Amerika Serikat akan berdamai gitu ya, sehingga ini yang kami khawatirkan akan terus berlanjut setidaknya sampai dengan kuartal ketiga ya tahun ini.
1: Nah ini kan kalau Kemnaker dari data yang ada kan dari Januari hingga April mencatat ada 15.425 orang yang sudah kena PHK ya Pak Yusuf ya. Sementara kalau Serikat Pekerja Indonesia KSPI mencatat ada tambahan sepanjang bulan Mei saja 1.300 pekerja yang kena PHK. Nah kalau hitung-hitungan core simulasinya bagaimana sebenarnya Pak Yusuf?
0: Ya, jadi kami pun melakukan perhitungan dengan beberapa asumsi gitu ya, terutama asumsi tadi ketika nilai tukarnya semakin melemah, kemudian juga harga minyak juga masih relatif tinggi. Kami perkirakan angka potensi tambahan PHK itu di batas bawah itu bisa berada di kisaran 15.000, dan di batas atas itu bisa di kisaran 20.000 ya, tergantung dari seberapa parah kondisi akan terjadi di sisa kuartal di tahun ini.
1: Iya. Dan artinya itu periodenya sampai kuartal pertama tahun ini saja atau sampai semester pertama tahun ini begitu? Yang 20.000 sekian itu?
0: Iya, itu kemungkinan akan terjadi di sekitar kuartal kedua sampai dengan kuartal ketiga. Sekali lagi kondisinya itu tidak membaik gitu ya.
1: 6 sampai 9 bulan ke depan lah begitu ya?
0: Iya, 6 sampai 9 bulan ke depan. Karena kami juga melihatnya bahwa ini potensinya masih akan terjadi pelemahan, mengingat tadi ya tidak ada dorongan demand dari dalam negeri di kuartal kedua dan ketiga yang biasanya akan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja juga.
1: Itu Pak Zaini. Nah kalau angkanya seperti itu, sebagian besar kan otomatis ini melanda industri yang memang banyak tenaga kerjanya, atau mungkin sektor manufaktur atau ya padat karya begitu ya Pak Yusuf ya. Selain sektor manufaktur, sektor apa lagi Pak yang kemungkinan memang terkena begitu?
0: Ya, kalau kita dari simulasi kami, sebenarnya kami melihat dari sektor lain juga mempunyai dampak gitu, mempunyai potensi, termasuk di dalam jasa, kemudian juga di pertanian dan tambang pun demikian. Gitu. Yeah. Hanya memang dalam simulasi kami, sektor manufaktur itu yang paling
1: besar
0: gitu ya, paling besar terdampaknya. Karena tadi dia yang paling masih sangat terkoneksi dengan faktor dari pelemahan nilai tukar rupiah dan juga tadi kenaikan harga minyaknya gitu. Yeah. Jangan lupa kan sebenarnya juga ada tren dari misalnya dari sektor pemerintahan ya, kalau kita ingat beberapa Pemda itu juga berpotensi tidak mengangkat pegawai kontraknya gitu ya, yang diakibatkan karena tadi ada penyesuaian regulasi juga gitu.
1: Meskipun ini yang 30% maksimal belanja begitu.
0: Betul.
1: Itu ya.
0: Nah, itu juga kan akhirnya memberikan tambahan lagi nih, di luar faktor rupiah dan juga harga minyak yang kita diskusikan Pak Zain.
1: Iya. Nah, tapi kalau dari sektor pertanian, kalau dicatat oleh KOR ini kan datanya sekitar 3,3 sampai dengan 3,6.000 pekerja di sektor pertanian. Ini seperti apa sebenarnya, kenapa dampaknya bisa sampai sektor pertanian juga besok?
0: Ya, karena meskipun dia dampaknya relatif lebih kecil dibandingkan sektor manufaktur, tetapi banyak kemudian impor-impor intermediate barang yang digunakan di sektor pertanian, misalnya pupuk misalnya ya. Itu pupuk itu merupakan barang yang kita impor, dan sayangnya ketika misalnya impornya naik dan itu mempengaruhi harga, itu kan akan mempengaruhi sekali lagi operasional ya dari sektor pertanian itu sendiri gitu. Sehingga ketika misalnya operasionalnya itu terdampak, dan di saat yang bersamaan tadi ya masyarakat tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap kenaikan biaya operasional itu, petani yeah. juga akan melakukan penyesuaian. Itu akan memberikan implikasi terhadap tadi kemampuan untuk beraktivitas, dan itu yang kemudian juga akan memberikan implikasi yang lebih besar terhadap sektor pertanian. Jadi meskipun memang terlihat tidak terlalu besar, tapi tetap saja bahwa sektor pertanian ini punya link yang juga ada terhadap impor, sehingga itu yang memberikan implikasi terhadap adanya angka potensi
1: ya.
0: PHK di sektor pertanian, Pak Zaini.
1: Nah, kalau ini potensi seperti ini kan otomatis kan akan menambah daftar panjang jumlah pengangguran kita ya, Pak Yusuf ya. Betul, otomatis betul. Akan banyak orang yang tidak punya penghasilan atau mungkin menjadi pekerja serabutan alias informal begitu. Nah, itu dampak ekonomi besarnya seperti apa ke depannya kalau begitu, Pak?
0: Yang pasti kita akan melihat masa di mana konsumsi rumah tangga itu pertumbuhannya tetap terjadi, tetapi tidak setinggi dibandingkan produk-produk sebelum ketika sektor formalnya itu lebih tinggi gitu yeah. ya. Karena kita paham bahwa mereka yang bekerja di sektor informal itu kan penghasilannya tidak menentu ya. Kemudian juga biasanya tidak mendapatkan semacam jaring pengaman sosial. Ketika misalnya ada guncangan ekonomi, mereka harus menggunakan penghasilan mereka, makan tabungan misalnya ya, untuk beradaptasi.
1: Yeah.
0: Sehingga ketika misalnya mereka tidak terlindungi, maka konsumsi akan ikut memberikan implikasi terhadap ekonomi secara keseluruhan, mengingat ekonomi kita masih sangat tergantung dalam
1: pada belanja konsumsi. Masyarakat begitu ya.
0: Iya, belanja masyarakat seperti itu. Jadi dalam jangka pendek setidaknya ya, misalnya kalau kita bicara kuartal kedua dan kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi yang tadinya kita sebenarnya sudah mencapai angka yang bagus di kuartal pertama itu kemungkinan akan melambat di kuartal kedua, terutama karena tadi adanya masyarakat yang melakukan penyesuaian belanja karena mereka bekerja juga di sektor informal. Ini merupakan semacam efek lanjutan ketika misalnya mereka terkena PHK
1: ya.
0: Karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja, Pak Zaini.
1: Nah, jika memang belanja masyarakat terjadi penurunan begitu ya, target ekonomi ya. Pemerintah 6% begitu, kira-kira bagaimana kemungkinan tercapainya?
0: Ya, kami melihat peluangnya menjadi lebih kecil, meskipun kita paham bahwa di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi yang dicapai itu sangat impresif.
1: Yeah.
0: Tapi melihat di kuartal kedua, kemudian di kuartal ketiga, ini akan lebih menantang. Meskipun tadi kita saksikan juga bahwa pemerintah akan mengeluarkan stimulus. Nah, ini stimulusnya apakah akan memberikan dampak tergantung dari nilainya gitu ya. Yeah. Nilainya seberapa besar. Nah, nilai dari stimulus ini juga akan tergantung dari kondisi fiskal kita. Kalau yeah. kondisi fiskal kita semakin memburuk, maka tentu stimulusnya juga tidak akan terbatas gitu ya. Jadi ini yang menurut kami akan cukup menantang, terutama kalau kita bicara target pertumbuhan sampai dengan 6%.
1: Yeah.
0: Dalam kondisi sekarang mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kita capai di kuartal pertama itu merupakan salah satu capaian yang paling memungkinkan atau paling visible yang bisa dilakukan pemerintah, Pak Zaini.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini, Pak.
0: Sama-sama, Pak Zaini.
1: Ya, selamat pagi, Pak Yusuf, Randy.
0: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi narasumber kita ya, Ekonom Center of Reform on Economics Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet, mengenai gambaran potensi terjadinya PHK akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan juga masih ada dampak dari gejolak di Timur Tengah yang belum jelas kapan akan berakhir. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya.
2: Kilas Berita.
3: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto memastikan aspirasi masyarakat Papua menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan revisi Undang-Undang HAM Nasional untuk memastikan regulasi baru dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Mugianto, partisipasi masyarakat daerah sangat penting agar revisi Undang-Undang HAM mampu menjawab kebutuhan real warga serta menjadi dasar penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
1: Anda bisa berkomentar juga, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Tadi kita sudah dengar ya bagaimana gambaran dari para ekonom termasuk Core Indonesia mengenai potensi PHK yang bisa bertambah Bahkan sepanjang kuartal pertama, kuartal kedua, sampai kuartal ketiga itu bisa mencapai angka ribuan orang terkena PHK akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan juga pengaruh global. Nah, bagaimana antisipasi dari pemerintah termasuk Kementerian Ketenagakerjaan? Kami sudah bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Anwar Sanusi. Pak Anwar, selamat pagi, Pak.
4: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, Pak Anwar. Pak, ini tadi kami berbincang dengan ekonom ya, yang menggambarkan potensi PHK akan bertambah sehubungan dengan kondisi seperti saat ini. Apa kalau begitu antisipasi yang mungkin sudah disiapkan Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Anwar?
4: Ya, yang pertama kan begini ya, kita tentunya menyadari adanya satu tantangan, terutama itu kan di drive oleh adanya konflik yang ada di Timur Tengah yang memang memiliki implikasi yang sangat luas termasuk di bidang ketenagakerjaan. Kami pertama kalau yang terkait dengan apa yang kita akan lakukan, kita tentunya dalam konteks dalam hubungan industrial ini kan kita secara optimal akan terus mendorong adanya dialog sosial antara pengusaha, pekerja untuk mencari titik temu yang memang bisa diterima dua-duanya sehingga jangan sampai PHK itu menjadi pilihan dari hasil kesepakatan dua belah pihak itu. Namun demikian Mas Zaini, kami sebagaimana yang kita ketahui, kalau seandainya itu PHK tidak bisa dihindari, artinya itu ada satu-satunya jalan keluar, maka mau tidak mau yang harus kita perjuangkan adalah hak-hak pekerja, hak-hak buruh yang ter-PHK tersebut harus bisa dipenuhi. Hak terhadap pesangon, hak terhadap jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, ini ada sesuatu yang harus kita penuhi. Nah, yang kedua, yang ketiga, tentunya kita juga mengoptimalkan adanya peran dari pasar kerja. Artinya kita akan memberikan informasi peluang-peluang pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa dicoba, terutama oleh para tenaga kerja yang ter-PHK tersebut. Memang kondisinya tidak mudah ya, karena kadangkala antara pekerjaan yang tersedia dengan kompetensi dari pekerja yang ter-PHK ini agak berbeda. Sehingga mau tidak mau yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyediakan lembaga-lembaga pelatihan yang bisa dimanfaatkan untuk reskilling. Sehingga kita dengan adanya tadi informasi akan pekerjaan, kemudian informasi kompetensi yang dibutuhkan, tentunya kita harus siapkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia kerja tersebut. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh para pekerja kita yang ter-PHK. Dan memang salah satu manfaat dari JKP itu kan adanya manfaat akan pelatihan vokasi. Dan itu menjadi hak yang memang bisa diambil. Nah, ini yang kita lakukan. Mungkin yang terakhir yang ingin kami sampaikan juga, kita akan juga mengoptimalkan berbagai potensi-potensi terkait dengan penciptaan atau penyerapan angkatan kerja. Kita lihat juga beberapa program-program yang terutama dilakukan oleh pemerintah, ini kan juga memiliki harapan atau potensi untuk bisa menyerap angkatan kerja. Program-program seperti hilirisasi, kalau yang sudah jalankan MBG sudah menyerap, tapi dengan nanti pertambahan-pertambahan dapur, ini juga menjadi potensi yang nanti juga akan menyerap lapangan pekerjaan. Mungkin itu,
1: Pak Anwar, kita kan juga punya program magang nasional begitu ya. Nah, itu sejauh mana sih Pak bisa menyerap juga pekerja-pekerja jadi kita gini, yang mungkin
4: kami mungkin agak sedikit berbeda konteksnya ya Mas Zaini ya. Kalau program pemagangan nasional itu kan kita sebagai satu jawaban atas beberapa hal yang memang selama ini dikeluhkan, terutama oleh dunia usaha dan dunia industri,
1: yeah,
4: bahwa ada problematika namanya mismatch gap ya,
1: yeah,
4: atau ada skill gap lah, artinya mismatching atau skill gap antara kompetensi lulusan dari pendidikan dengan kebutuhan kepekerjaan. Jadi kompetensi requirement dengan kompetensi calon pekerja ini berbeda. Maka diperlukan di situ pengalaman. Nah, kita pengalaman itu dilaksanakan melalui program pemagangan nasional,
1: yeah,
4: yang alhamdulillah kalau yang angkatan pertama 2025 kan tinggal satu batch saja,
1: yeah,
4: yang akan kita tutup, yang selesai, dan itu akan kita buka lagi karena kita melihat bahwa itu adalah salah satu jawaban yang cukup yang tepat untuk tadi menutup gap atau mengurangi kesenjangan antara skill dengan yang namanya skill calon pekerja dengan kebutuhan akan skill kompetensi keahlian yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut.
1: Ya, Pak, jadi Pak Mas, sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini ada dua hal yang dihadapi oleh kita bersama. Pertama, banyaknya yang kena PHK yang sudah bekerja ya Pak, dan yang kedua angkatan kerja baru ini Pak, juga peluang untuk dapat masuk kerjanya juga agak sempit jadinya, begitu ya Pak Anwar ya.
4: Ya, betul-betul sekali Mas. Artinya kita itu kan ya satu sisi menjadi berkah karena kita angkatan kerja produktif kita sangat tinggi,
1: yeah,
4: dan pertambahannya kan masih akan menaik ya sampai sekitar 2030-an. Dan ini kalau kita tidak maksimalkan, optimalkan dengan sebaik-baiknya, kita khawatir bonus ini tidak akan menjadi bonus, bahkan mungkin menjadi sebuah katakanlah persoalan.
1: Yeah. Nah,
4: oleh karena itu tadi, yang satu yang kurang skill yang kurang itu akan kita tutup dengan adanya pengalaman selama 6 bulan, kemudian ditambah lagi dia mengikuti sertifikasi kompetensi,
1: yeah,
4: ada di situ adalah kompetensi yang bisa dijadikan tambahan modal untuk dia bisa diterima di pekerjaan baru gitu.
1: Yeah. Nah, ini kan perlu akses informasi yang mudah bagi para pekerja yang terkena PHK atau calon pekerja begitu Pak Anwar. Itu bagaimana upaya dari kementerian agar akses informasi juga mudah begitu Pak?
4: Jadi begini Mas, artinya kalau sekarang kan semua kan kan bisa diakses melalui media-media online ya.
1: Yeah.
4: Kami tentunya menyarankan bahwa kita ya terus membangun sistem informasi aplikasi pelayanan ketenagakerjaan atau siap kerja kita sebagai digital platform untuk menyampaikan pelayanan-pelayanan terkait dengan ketenagakerjaan, salah satunya kan tentang Career Hub.
1: Ya.
4: Ya, ini adalah informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, kemudian Magang Hub, informasi terkait dengan program pemagangan, kemudian juga Skill Hub, yakni adalah informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan vokasi yang itu bisa diakses oleh para pekerja, calon pekerja, ataupun tadi yang pekerja ter-PHK.
1: Yeah.
4: Sehingga mudah-mudahan, kita berbicara, Kemnaker ranah yang terutama penyiapan angkatan kerja, betul-betul tadi adalah kita istilahnya tepat lah.
1: Yeah.
4: Apa yang dengan kita siapkan dengan yang di situ yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.
1: Ya, yeah, baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari Kemnaker. Terima kasih banyak Pak Anwar untuk waktunya pagi ini.
4: Siap.
1: Ya, selamat pagi. Okay, kasih, Pak Anwar Sanusi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi. Jadi kalau dari Kor Indonesia tadi memprediksi ya bahwa ada sekitar 20 ribuan pekerja terancam terkena pemutusan hubungan kerja, sehubungan dengan kondisi pengaruh dari melemahnya rupiah yang membuat biaya produksi makin tinggi, bahan baku impor juga makin mahal, serta kondisi Timur Tengah yang belum jelas kapan akan berakhir. Nanti kita update terus ya bagaimana perkembangan terkininya. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia, menunggukan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan juga tepat pukul 9 lewat 5 menit kita akan mengikuti siaran langsung gereja yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami update informasi terkait tentang perakhiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 57 sampai 98%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 8 knots. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah yaitu 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian perakiran yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini. Dan pendengar, saatnya kita mendengarkan siaran langsung gereja. Selamat mendengarkan.
2: Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada.
3: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki agar kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Berilah kami kekuatan untuk mengalahkan kuasa kejahatan dengan cinta kasih, dan teguhkanlah kami untuk selalu mendengar dan mengikuti roh baik dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
4: Amin.
2: Bacaan dari kitab Kejadian. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon yang terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan buah itu. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan melata, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami pun juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis beruntak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malah sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku.

Ibu bapak saudari saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama adalah tentang dosa. Lalu yang kedua adalah tentang Allah yang berbelas kasih. Keduanya adalah merupakan kesatuan. Dalam bacaan pertama yang seringkali disalah tafsirkan bahwa perempuan itu penggoda, tapi sebetulnya bukan itu. Intinya adalah dalam bacaan pertama ada kecenderungan orang itu untuk tidak mengakui kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosanya, termasuk saya. Dan seringkali mencari-cari alasan, mencari kambing hitam. Maka ketika Adam kedapatan telanjang di hadapan Allah, lalu Adam mencoba mencari kambing hitam. Yang dikambing hitamkan adalah saya digoda perempuan itu. Nah, perempuan itu juga sama. Ketika ditanya oleh Tuhan, perempuan itu juga menjawab, saya digoda oleh ular. Jadi yang menyebabkan jatuh saya itu adalah ular. Terus begitu akan mencoba mencari kambing hitam. Ular tidak ditanya memang, mungkin karena ia tidak bisa berbicara. Intinya adalah kita mempunyai kecenderungan di mana kita susah atau sulit untuk mengakui kesalahan kita. Dan kita berupaya untuk mencari alasan atau mencari penyebabnya. Kemudian dalam bacaan Injil kita disadarkan pada perdebatan antara orang-orang yang menolak Yesus dengan Yesus sendiri. Yesus berbuat baik, membebaskan roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang buta melihat, membuat orang tuli mendengar, tetapi dituduh berkarya atas nama setan atau bahkan Belzebul, kepala setan. Itu yang disampaikan oleh para oponennya, orang-orang yang sudah dalam disposisi hatinya itu sudah enggak mau menerima Yesus. Jadi sudah mempunyai disposisi atau pendirian apapun yang dijelaskan dan yang dilakukan Yesus adalah tidak saya, tidak kami terima. Disposisi hati orang yang menolak Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Yesus yang tidak bisa diampuni karena sudah menghujat Roh Kudus. Jadi sudah tidak ada keterbukaan hati sama sekali terhadap rahmat belas kasih Tuhan. Tertutup. Nah, dalam tradisi gereja lalu siapa sebetulnya dosa-dosa yang tidak bisa diampuni itu dosa-dosa macam apa sih? Misalnya dicoba dijelaskan, orang yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah meminta pengampunan dari Tuhan, itu yang dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Ya tentu saja tidak bisa diampuni, karena orang yang melakukannya terus melakukan tanpa mau membuka hatinya untuk menerima belas kasih Tuhan. Dan yang kedua adalah kriteria orang yang percaya bahwa Tuhan itu Maha Baik, maka akan mengampuni dosanya. Tetapi dia tidak pernah mengubah hidupnya. Karena percaya pada Tuhan bahwa Tuhan berkenan mengampuni dosaku, maka ya saya berbuat dosa terus saja. Nah, itu juga yang tidak bisa diampuni karena pada dasarnya sudah tidak mau berubah.
Nah, di balik itu semua sebetulnya Tuhan Yesus mau mewartakan betapa belas kasih Tuhan itu luar biasa dan diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Yang diperlukan adalah kerendahan hati, keterbukaan, ketulusan dalam hati kita, mengakui bahwa kita orang lemah, tetapi yang butuh rahmat belas kasih Tuhan. Karena sehebat apapun, kita tidak ada yang tidak berdosa. Bahkan santo-santa pun juga berdosa. Itu adalah realitas yang dengan rendah hati perlu kita akui. Dan kalau kita membuka hati, rendah hati, tulus, maka Tuhan akan menganugerahkan rahmat pengampunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih. God of mercy. Tuhan yang berbelas kasih. Kita mau mendasarkan pelayanan kita, pelayanan LDD, berdasarkan pada Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang selama hidup dan karyanya berkeliling menjumpai orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudari kita yang membutuhkan. Entah itu yang buta, butuh penyembuhan. Yang tuli, butuh pendengaran. Yang lumpuh, bisa berjalan. Yang miskin, atau yang dicap oleh orang-orang di sekitarnya berdosa, itu butuh pembebasan. Itu yang mau dicoba, diimplementasikan, diwujud nyatakan dalam gerak pelayanan Lembaga Daya Dharma Kuskupan Agung Jakarta. Di sini banyak orang-orang kudus masuk gereja, beribadah. Di sana banyak saudara-saudari kita yang mungkin butuh pelayanan kita. Mungkin mereka pemulung, teman-teman kita yang difabel, teman-teman kita yang di rumah singgah dan sebagainya. Pandangan gereja yang sangat indah. Ada orang suci atau merasa diri suci. Ada juga orang yang membutuhkan pelayanan sakramen Yesus dalam arti luas. Nah, LDD sendiri sebenarnya sudah berumur 62 tahun, jadi sudah oma-oma atau opa-opa ya. Sudah kakek-kakek. Pelayanannya di 4 kelompok saudara-saudari kita yang membutuhkan, yaitu pelayanan untuk kesejahteraan anak, itu untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, tidak memandang dari latar belakang agama apapun, yang tidak bisa mengakses pendidikan. Jadi mereka diharapkan ya, seperti program pemerintah itu kan harus lulus pendidikan dasar. Nah, mereka yang keluarga prasejahtera pun mempunyai hak itu, tapi seringkali banyak yang tidak bisa mengakses. Maka LDD mempunyai pelayanan pada anak-anak ini, termasuk anak-anak PAUD, kelompok belajar di daerah-daerah pinggiran. Yang kedua adalah pelayanan kepada saudara-saudari kita yang difabel. Kita ada pelayanan untuk pemberdayaan mereka, karena kita percaya di balik keterbatasan ada potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Jadi nanti kalau misalnya beli sesuatu di sana dari karya teman-teman difabel, jangan karena belas kasihan. Saudara-saudari kita tidak perlu dikasihani, tetapi diapresiasi sebagai pribadi manusia yang berdaya. Kita juga ada pelayanan ini secara umum, masyarakat, saudara-saudari kita, warga miskin. Itu ada pengungsi, ada pemulung, ada pengasong, mereka yang tinggal di rumah-rumah singgah karena sedang mengadakan pengobatan di Jakarta. Ada juga teman-teman waria dan sebagainya.
Lalu kita juga ada pelayanan buruh. Sekarang banyak buruh yang di PHK. Mereka butuh alternatif untuk mendapatkan pemasukan. Nah, LDD bukan lembaga yang terpisah dari kita semua. Maka selamat datang, LDD adalah kita semua. Mari kita mewujudkan Tuhan yang berbelas kasih itu.

0: Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Kristus bersabda, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, boleh disebut sebagai saudara-saudari Kristus putranya.
1: Ya Bapa, sertailah dan dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, dalam mewartakan karya keselamatan Kristus, sehingga kami dapat mengalami kasih setiamu melalui karya penggembalaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap kebijakan yang mereka ambil selalu menghormati hak-hak asasi manusia serta mengutamakan prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pimpinlah kaum muda dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga kreativitas dan sikap kritis mereka selalu mencerminkan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sertailah mereka yang kehilangan keluarga dan sanak saudara akibat perang dan konflik, agar mampu mengampuni dan membangun kembali kehidupan yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga para migran yang meninggalkan negeri mereka karena perang atau kelaparan, terpaksa melakukan perjalanan penuh bahaya dan kekerasan, menemukan sambutan dan peluang baru di negara-negara yang menerima mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga gereja semakin terbuka dan mampu merangkul kaum muda di tengah proses pembentukan identitas, sehingga mereka dapat mengalami Kristus sebagai sahabat dan juru selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita doakan bersama doa mohon panggilan. Allah Bapa Pencipta, kami senantiasa bersyukur atas gerejamu di Keuskupan Agung Jakarta yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Kami juga bersyukur atas para suster, Bruder dan Romo yang berkarya di keuskupan kami. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilanmu untuk turut bekerja di ladangmu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, gerakanlah hati setiap orang tua, remaja dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan mengusahakan panggilan menjadi imam, Bruder dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagaimana orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian anak muda dan anak-anak

0: memiliki kedekatan denganmu, baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya, sehingga bila suatu saat engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, bruder dan suster, mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang kau utus untuk menuai panenan subur dan menyebarkan kabar gembira di tengah ibu kota dengan segala kemajemukannya. Demi Kristus Tuhan, saudara dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
1: Allah Bapa yang Maha Baik, segala yang ada pada kami datang daripada-Mu. Teguhkanlah kepercayaan kami dan berilah kami kekuatan untuk membangun dunia yang lebih baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
2: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur ini serta jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami dengan Engkau. Semoga kami Kau beri kekuatan untuk melawan godaan si jahat berkat Roh Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Oleh sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

0: sungguh kudus lagi.
1: Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidup mereka berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
2: Amin.
1: Saudari-saudaraku, marilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
1: Dan bersama roh-Mu.

0: Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.
1: Amin.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Rahima, kelas 6B SD Negeri 001 Nunukan Selatan. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman dalam acara Idola Anak, yaitu Indonesia Layak Anak, yang disiarkan di Pro 1 Nunukan. Tahu nggak nih teman-teman, siaran ini bisa didengarkan di Nunukan, Sebatik, dan Krayon loh. Teman-teman juga bisa belajar banyak sekali hal baru di acara ini sampai di jam 11 siang. Pada hari ini, saya akan berbicara tentang salah satu dari 6 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Di dimensi program pendidikan karakter, yaitu penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa di sini anak Indonesia hebat? Ya, betul sekali teman-teman. Kita semua adalah anak Indonesia hebat. Menjadi anak Indonesia hebat adalah impian semua anak di Indonesia. Lalu, gimana nih caranya menjadi anak Indonesia hebat? Nah, dalam acara RI ini, saya akan menemani teman-teman semuanya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan ini sangat penting karena akan membantu anak-anak menjadi individu yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Oh iya, jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali setelah lagu-lagu yang diputar oleh Kakak Angel.

Teman-teman, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi atau lebih awal. Siapa di sini yang suka bangun pagi? Bangun pagi itu penting loh teman-teman. Bangun pagi adalah kebiasaan sederhana dengan manfaat yang luar biasa. Anak-anak yang terbiasa bangun pagi akan lebih disiplin, mampu mengelola waktu dengan baik, serta memiliki kendali diri yang lebih kuat. Selain itu, kebiasaan ini membantu menjaga keseimbangan jiwa dan raga. Dan dengan bangun pagi, kita dapat menggunakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas kita. Setelah bangun pagi, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur dan membantu orang tua ya. Anak hebat itu selalu rajin dan mandiri loh. Luar biasa ya teman-teman, dengan bangun lebih awal, tidak akan ada drama buru-buru ke sekolah karena takut terlambat. Dan kita bisa mempersiapkan peralatan sekolah. Nah teman-teman hebat, kalian sudah tahu pentingnya bangun pagi kan? Mulai sekarang, biasakan bangun pagi ya. Teman-teman pendengar setia RRI Nunukan, selanjutnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua adalah beribadah. Beribadah merupakan aktivitas penting yang tidak hanya mendekatkan individu kepada Tuhan, tetapi juga membentuk nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial. Anak yang rutin beribadah cenderung memiliki arah hidup yang lebih baik, bermakna kebersamaan yang kuat, solidaritas, serta semangat untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan optimisme dalam menghadapi hidup. Contoh penerapannya yaitu ibadah bersama, sholat berjamaah, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita berbicara kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu bangun pagi dan beribadah, setelah ini saya akan kembali lagi di siaran Idola Anak ya, Indonesia Layak Anak RRI Nunukan.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku enggak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, Nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti Mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Enggak mau, Ma.
0: Jangan takut, Nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, Nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu nggak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Nah, teman-teman, setelah kita bahas tentang kebiasaan anak Indonesia hebat, bangun pagi dan beribadah, sekarang saya ingin membahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketiga, yaitu rajin berolahraga. Siapa di sini yang suka berolahraga? Biasanya, kalian olahraganya apa nih? Kalau saya, sukanya main badminton loh. Teman-teman, kebiasaan berolahraga memberikan dampak positif pada kesehatan tubuh dan pikiran kita. Olahraga membantu menjaga kebugaran, meningkatkan potensi diri, dan menanamkan sportivitas. Anak-anak yang aktif berolahraga juga cenderung memiliki mental yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan. Dengan beragam pilihan olahraga, anak dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minatnya, seperti bermain sepak bola, badminton, voli, dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk selalu berolahraga secara teratur ya. Teman-teman, dengan berolahraga, kita akan menjadi anak yang sehat dan kuat. Teman-teman, pendengar setia RRI Denukan, selanjutnya kita membahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang keempat, yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi adalah langkah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kebiasaan ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kemandirian anak dalam merawat dirinya. Dengan pola makan yang baik, anak-anak dapat memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran mereka untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Ayo, siapa yang suka makan sayur dan buah? Sayur dan buah itu mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk tubuh kita loh. Jangan lupa untuk makan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat ya.

0: masak ikan kesukaan kamu.
1: Wah, enak ya, Bu.
0: Maka dari itu, Ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
1: Maaf, ikan apa saja ya, Bu?
0: Banyak, sayang. Ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega 3 untuk pertumbuhan otak kamu. Juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
1: Wah, banyak sekali ya, Bu. Maaf, makan ikan setiap hari.
0: Mau anak kita cerdas? Ayo, makan ikan.

Selanjutnya kita bahas tentang kebiasaan anak Indonesia hebat yang kelima, yuk teman-teman, yaitu gemar belajar. Siapa di sini yang gemar belajar? Gemar belajar merupakan kebiasaan yang sangat penting dalam mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan wawasan. Anak yang gemar belajar memiliki peluang besar untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan baru, sekaligus membentuk rasa empati dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya dengan menyempatkan waktu luang dengan membaca di perpustakaan atau di sudut.

atau di pojok baca. Teman-teman, kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, gemar belajar adalah jalan untuk meraih cita-cita kita loh. Belajar bisa dilakukan di sekolah, di rumah, atau di mana-mana saja. Yang penting, kita harus selalu semangat dan rajin belajar. Teman-teman, selanjutnya kita bahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang keenam, yaitu bermasyarakat. Teman-teman, anak hebat itu juga pandai bermasyarakat loh. Dalam bermasyarakat, kita harus saling menghormati, menyayangi, dan membantu sesama. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan dapat melatih kita untuk menghargai nilai gotong royong, kerjasama, dan toleransi. Dengan bermasyarakat juga, kita bisa belajar dengan hal dan memiliki banyak teman. Yang terakhir, kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketujuh adalah tidur cepat. Kebiasaan tidur cepat membantu organ tubuh kita cepat pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Dengan demikian, kita akan termotivasi untuk berkarya lebih produktif esok harinya. Tidur berkualitas juga meningkatkan kemampuan konsentrasi kita dalam belajar loh teman-teman. Jangan lupa untuk selalu tidur tepat waktu ya teman-teman. Dengan tidur yang cukup, kita akan bangun pagi dengan segar dan semangat. Teman-teman, sebelum saya tutup acara ini, yuk kita dengarkan lagu dari Kakak Angel.

0: Hello.
1: Mi,
0: apa ini
1: untuk kamu?
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih? Makasih teman.
2: Hore! Juara!
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
5: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
4: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
5: Allah!

Tidak kerasa ya teman-teman, kita sudah banyak sekali membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oh iya teman-teman, bisa dengerin RRI Tundukan dalam siaran Idola Anak minggu depan ya, di jam yang sama yaitu di jam 10 siang. Saya Rahima, kelas 6B SDN Negeri 001 Nunukan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.

0: Teman-teman, baru saja kita ikuti Radio Anak Cerdas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di kesempatan kali ini saya Syasha menemani Anda untuk edisi siar di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan pendengar RRI Nunukan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi Anda umat agama Buddha yang merayakannya hari ini. Dan Hari Raya Waisak adalah hari raya terpenting dalam agama Buddha yang memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahirannya, pencapaian, pencerahan sempurna, dan wafatnya. Perayaan ini biasanya memang jatuh di bulan Mei ya, saat bulan purnama. Dan Waisak dirayakan untuk mengenang kehidupan dan ajaran Buddha yang menekankan cinta kasih, kedamaian, dan pengertian. Perayaan ini juga menjadi momen refleksi bagi umat Buddha untuk membersihkan hati dan memperbarui komitmen mereka terhadap ajaran Buddha.

0: Ma, bacain buku cerita, Ma.
1: Nanti, Baisha, Mama ini lagi sibuk. Sama Bapak lah dulu baca buku ceritanya.

0: Baca Kanija Buku Cerita.
1: Perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.

Pendengar, selanjutnya terkait perayaan Waisak di Indonesia. Di Indonesia, Waisak dirayakan dengan hikmat dan penuh makna, terutama di Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Rangkaian upacara Waisak biasanya meliputi pengambilan air suci. Air suci diambil dari mata air sakral seperti di Umbul Jumprit, Temanggung, untuk membersihkan diri dan lingkungan. Kemudian pengambilan api abadi. Api abadi dari Merapen, Grobogan, melambangkan pencerahan dan semangat yang tidak pernah padam. Kemudian pindah patah atau prosesi pemberian makanan dan kebutuhan pokok kepada para biksu sebagai simbol kerendahan hati dan saling berbagi. Kemudian ada meditasi dan puja bakti. Jadi umat Buddha melakukan meditasi bersama, membaca parita dan melakukan ritual pemujaan sebagai bentuk penghormatan kepada Buddha. Kemudian selanjutnya adalah pelepasan lampion. Ribuan lampion dilepaskan ke udara sebagai simbol harapan dan doa untuk kedamaian dunia.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Nunungkan.

Pendengar, Waisak di Indonesia bukan hanya sekedar perayaan agama, tetapi juga menjadi simbol harapan kedamaian dunia. Jadi perayaan Waisak menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antar umat beragama dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Dan pendengar, Waisak dirayakan untuk mengenang kehidupan dan ajaran Buddha yang menekankan cinta kasih, kedamaian, dan pengertian. Dan tentunya Waisak di Indonesia ini juga memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu tadi adalah kelahirannya, kemudian pencapaian pencerahan sempurna, dan wafatnya. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang merayakan Hari Raya Waisak, mudah-mudahan bisa dirayakan dengan penuh hikmah ya, dan perayaan yang dilaksanakan atau dipusatkan di Candi Borobudur itu juga merupakan perayaan yang terbuka untuk umum dan bagi wisatawan. Namun tentu ada rundown yang juga harus diperhatikan. Mungkin Anda memilih untuk merayakan Hari Raya Waisak yaitu di Borobudur ya, tentunya Anda harus punya jadwal rundown resmi yang dikeluarkan oleh panitia, karena tentunya kawasan Candi Borobudur memiliki pembatasan khusus selama detik-detik Waisak berlangsung.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital di gadget atau di HP Anda, Anda bisa untuk mendownload aplikasi ini secara gratis melalui Google Play Store. Apa gunanya aplikasi ini? Aplikasi ini akan memudahkan Anda untuk selalu mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Anda juga bisa membuat playlist Anda sendiri, Anda bisa mengakses berbagai berita, kemudian juga podcast, serta siaran langsung RRI di seluruh Indonesia. Jadi pendengar, jangan tunggu lama-lama lagi, langsung saja Anda unduh aplikasi RRI Digital. Dan ketika Anda mendengarkan aplikasi ini, pendengar, tidak ada jeda iklannya ya. Untuk Anda juga yang mau membaca berita-berita teraktual, Anda bisa membaca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Melalui rri.co.id, pendengar, Anda bisa membaca beragam berita aktual, terhangat, dan terpercaya. Nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita nantikan dinamika olahraga.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele, perfect!
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyarangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
2: Pain. That's it. When you are so close.
1: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
2: That's the way we should feel.
1: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Presiden Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Match Day.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu. We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobe Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang, Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berangin.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ran Yan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ran Yan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah,

0: perkataan dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar untuk berburu ini. Sepatu-sepatu, betul.
1: Mudah-mudahan Pak Masinta bisa kelola, jadikan tempat pas maneng, walaupun itu untuk kami sewa atau apa kedepannya nanti.
2: Mudah-mudahan Lingkar apa terjaga dan lestari.
3: Kabupaten Nunukan yang berada di posisi wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan memiliki beragam destinasi wisata. Kawasan Jalan Lingkar menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat untuk dikunjungi. Mereka yang ingin nongkrong, berolahraga, berbelanja, atau yang rindu dengan jajanan tradisional, dijamin tak akan kecewa. Lokasinya yang berada di pinggir pantai juga menambah daya tarik pengunjung. Tidak sedikit warga yang menghabiskan waktu untuk ngabuburit di kawasan Jalan Lingkar Nunukan Timur ini. Tim RRI Nunukan kali ini akan mengajak Anda pendengar untuk berpesiar mengintip keseruan masyarakat yang menghabiskan waktu di Jalan Lingkar. Para pedagang di Jalan Lingkar mulai membuka lapak mereka dari sore hingga malam hari. Untuk Anda para pecinta kuliner, terdapat berbagai sajian kuliner yang bisa dinikmati di beberapa gerai makanan dan minuman. Para pedagang menjual beragam jenis santapan khas masyarakat perbatasan, mulai dari ayam bakar yang berukuran jumbo dari Malaysia, dan beberapa makanan tradisional khas masyarakat suku Bugis, seperti buras, peleko, dange, kapurung, songkolok bagadang, hingga coto Makassar. Salah seorang penjual kuliner di Jalan Lingkar, Badita, mengaku sudah 9 tahun bergelut dengan usahanya. Ia meraup keuntungan dari pengunjung yang ramai berdatangan ke gerai kulinernya karena lokasi Jalan Lingkar yang berdekatan dengan pelabuhan domestik dan internasional Tunontaka.
1: Usaha ini sudah berjalan sekitar 9 tahunan.
4: Bisa diceritakan awal mula Ibu membangun usaha ini di Jalan Lingkar ini, Bu? Apakah ini tanahnya Ibu atau seperti apa?
1: Ini termasuk tanah pemerintah. Cuma kemarin kan mengikut sama teman-teman, jadi jalan-jalan ke sini, oh rupanya ada peluang usaha, jadi kami ikut juga membangun usaha. Begitu. Ini termasuk tanah pemerintah. Ya.
4: Terus di sini Ibu jualan apa aja, Bu?
1: Kalau saya jualan di sini ya jual makanan, kuliner seperti ya, yang itu saya bakar, apa segala macam itu. Gitu.
4: Keuntungan jualan di Lingkar ini apa, Bu?
1: Alhamdulillah, Bu. Keuntungannya bisa mencukupi untuk keluarga. Begitu.
4: Kalau misalnya dibandingkan dengan tempat-tempat lain, Ibu pilih Lingkar atau pilih tempat lain?
1: Kalau kami sih pilih Lingkar, Bu.
4: Kenapa?
1: Karena dia daerahnya dekat pelabuhan, jadi orang jalan-jalan sambil makan-makan begitu.
4: Ramai pengunjung ya?
1: Iya, alhamdulillah, Bu, ramai. Dan dia dekat, kawasannya dekat dari pelabuhan begitulah.
4: Ibu bukanya nih dari hari apa sampai hari apa?
1: Tidak ada istilah libur, pokoknya mulai dari Senin sampai Minggu begitu seterusnya. Kami buka jam 2.
4: Apa harapan Ibu terhadap Jalan Lingkar ini, Bu?
1: Harapan kami itu, bagi kami yang penjual, mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen walaupun itu untuk kami sewa atau apa kedepannya nanti.
3: Setelah menikmati kuliner atau berolahraga, masyarakat juga dapat melihat geliat budaya rumput laut Nunukan yang hasilnya tidak hanya dikirim ke luar daerah, melainkan telah menembus pasar ekspor.
4: Bapak, namanya siapa, Pak?
5: Baktiar.
4: Sudah berapa lama, Pak, menjalankan bisnis rumput laut di Jalan Lingkar ini?
5: Kurang lebih 10 tahun.
4: 10 tahun?
5: Iya.
4: Saat ini punya pekerja berapa orang, Pak?
5: 4 orang.
4: 4 orang.
5: Iya.
4: Bagaimana menurut Bapak tentang aktivitas di Jalan Lingkar ini, Pak, terutama untuk bisnis rumput laut?
5: Alhamdulillah, cukup lumayan juga.
4: Keuntungannya apa, Pak?
5: Ya, bisa mempekerjakan banyak orang di sini.
4: Apakah aksesnya lebih dekat dengan laut atau seperti apa?
5: Iya, mesti dekat dari laut. Kalau jauh dari laut, otomatis kita setengah mati kasih naik rumput laut untuk dijemur, kan?
4: Waktu awal Bapak di sini 10 tahun yang lalu, apakah sudah berdiri seperti ini, Pak?
5: Belum. Belum, kami bangun sendiri, modal sendiri. Iya.
4: Terus untuk izin pendirian pondok ini, apakah sudah ada?
5: Belum ada.
4: Belum ada?
5: Iya. Ya, kalau ada izin pendirian pondok, kami ikuti peraturan pemerintah saja. Yang penting dicarikan lahan untuk petani rumput laut di bagian sini. Ya, kalau tidak ada lahan untuk mendirikan pondok itu mungkin kita rasa setengah mati juga kita bikin lahan pondok kan, kalau tidak ada lahan. Bagusnya kalau masyarakat dengan pemerintah itu saling koordinasi lah.
3: Saat matahari mulai kembali ke peraduannya, suasana di Jalan Lingkar justru semakin ramai. Pengunjung terlihat sibuk memilih pakaian dan sepatu yang dijual di pinggir jalan. Tidak hanya warga Nunukan saja, warga dari berbagai daerah bahkan dari negeri jiran Malaysia juga antusias memilih barang yang ingin mereka beli sebagai oleh-oleh.
4: Mas, namanya siapa, Mas?
0: Ya.
4: Namanya?
0: Ronald.
4: Ronald, asli ya. Nunukan?
0: Bukan, kita dari Tarakan.
4: Oh, dari Tarakan.
0: Kebetulan singgah di sini.
4: Oke. Memang tujuannya dari Tarakan untuk jalan-jalan ke Lingkar atau gimana?
0: Ada pekerjaan di sini, tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar. Untuk berburu ini.
4: Berburu itu ya?
0: Sepatu-sepatu, betul.
4: Kenapa pilih untuk berburu sepatu di Lingkar?
0: Di sini ini ya, kalau bisa kita lihat kan ada pasnya kita waktunya kita bisa dapat sepatu yang branded yang masih bagus, harganya murah. Jadi termasuk yang saya sedang pakai ini kemarin belinya di sini juga. Makanya berburu lagi.
4: Sendirian?
0: Sama temen. Tuh, temen juga lagi milih-milih sepatu tuh.
4: Menurut Mas, bagaimana dengan wisata di Lingkar ini?
0: Kalau untuk wisata ini ya memang tentunya kalau untuk khusus di Nunukan ini menjadi daya tarik sendiri ya. Khususnya untuk bandel-bandel yang ada di sini ya. Bandel kalau bisa dibilang barang-barang second itu kalau memang kita pas timingnya, pas juga waktunya dapat barang-barang yang betul-betul kualitasnya juga masih bagus dengan harga yang sangat murah, itu merupakan daya tarik juga nih orang-orang dari Nunukan sendiri atau orang dari luar. Pasti kalau enggak ke Pasar Baru ya ke Lingkar sini. Itu.
4: Harapannya untuk Lingkar gimana ke depan?
0: Mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Jadi kita lebih banyak pilihan lagi yang ada di sini seperti itu. Dan juga mungkin selalu dijaga masalah ketertiban, kebersihan sama lalu lintasnya lah. Karena takut kesenggol pinggir jalan seperti ini.
3: Selain Ronald, Dennis, seorang pemuda dari kota Tarakan juga sangat tertarik mengunjungi Jalan Lingkar setelah mendengar cerita dari teman-temannya tentang wisata Jalan Lingkar.
6: Aslinya Tarakan.
4: Oh, asli Tarakan.
6: Asli Tarakan, di sini cuma jalan-jalan doang kan.
4: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat tujuan?
6: Karena rekomendasi dari teman, katanya di sini enak, makanannya enak, tempat-tempat wisata juga, pemandangannya juga cantik. Emang bener sih, pemandangannya cantik banget.
4: Yang paling disukai di Lingkar ini apa?
6: Ini makan bakso. Makanannya, pentolannya murah, enak, dan higienis paling utama.
4: Terus kesini bareng siapa aja?
6: Sendiri doang. Tahu kesini. Ketarakan sendiri, cuma sama sepupu-sepupu.
4: Oh, sepupunya orang Nunukan.
6: Nunukan, sebagian Tarakan juga.
4: Apa yang abang harapkan nanti ke depannya untuk Lingkar ini?
6: Aduh, paling top lah. Makin top, makin keren, makin pembangunannya juga. Ini kan sekarang lagi kecil-kecil ya, maunya ada mall mungkin di sini, mana tahu 5 tahun ke depan, oke? Okay? Maunya seperti itu.
3: Sedangkan Pak Wawan yang terlihat begitu asyik menikmati jajanan khas Jalan Lingkar yaitu pentolan di atas motornya, mengaku sering menjadikan Jalan Lingkar sebagai tempat tongkrongannya.
4: Tinggal di mana dia?
7: Di Pursas.
4: Sering ke Lingkar?
7: Sering.
4: Biasanya di Lingkar ngapain aja?
7: Lapar. Kayak gini makan gorengan apa?
4: Kayak
7: ya nongkrong-nongkrong ya.
4: Biasa di Lingkar sendirian atau bareng teman atau bareng keluarga?
7: Kadang juga bareng teman.
4: Nongkrongnya biasa di area mana?
7: Di sini aja.
4: Menu yang paling disukai di Lingkar apa tuh?
7: Pentolan aja mbak.
4: Pentolan ya?
7: Iya.
4: Terus sering belanja pakai?
7: Ya kadang juga kalau buka baru. Kalau hari Jumat. Kayak tadi ya.
4: Sudah hafal ya waktunya ya?
7: Iya, sudah hafal.
4: Oke. apa sih yang menarik dari Lingkar ini menurut Bapak?
7: Kayaknya ya lihat-lihat orang rame yang ikut juga lah.
3: Sementara itu, Pak Le Ojolali yang sudah tidak asing lagi di mata para pengunjung Jalan Lingkar karena telah 10 tahun berjualan, berharap agar wisata Jalan Lingkar tetap terjaga dan lestari.
4: Pak Le, sudah berapa lama jualan di sini?
2: Ada 10 tahun, 2013.
4: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat jualan?
2: Karena strategis.
4: Kalau jualan di pinggir jalan ini, nggak pernah kena tegur atau apa? Tidak dimasuk.
2: Iya, kadang-kadang. Sebenarnya sudah tertibkan, Mbak. Sebelah sini untuk kuliner, sana pakaian.
4: Biasa penghasilannya Pale ini berapa nih, Pale?
2: Udah penghasilan gimana nih?
4: Dalam sehari.
2: Ya, adalah. Kira-kira ini kan dikerjakan orang dua. Sekitar 150-an, berarti 300-an lah. Mudah-mudahan Lingkar terjaga dan lestari.
3: Berpesiar di Jalan Lingkar adalah momen untuk melepas penat dan rutinitas sehari-hari. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Nunukan dapat memfasilitasi agar kawasan Jalan Lingkar lebih menarik dan tertata.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Oke pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya, saya hadirkan nunukan siang ini dengan lagu-lagu daerah dan juga informasi seputar tradisi. Dan hari ini, saya ingin menghadirkan informasi terkait makanan khas ya di Hari Raya Waisak yang penuh makna dan juga tradisi. Pastikan Anda untuk selalu terus monitor RRI Nunukan bisa melalui frekuensi 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Bapak? Bapak?
1: Iya, Bun. Ada apa?
0: Riko mana ya?
1: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
0: Riko?
2: Iya, Bun. Sebentar.
0: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, nak.
2: Iya, Bun. Sebentar.
3: I got supplies.
0: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda. Bentar lagi.
3: I got supplies.
0: Ya sudah, Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
1: Riko sedang apa, Bun, di kamar?
0: Bapak kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.

Betimbang adat suku Tidung. Betimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi betimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara betimbang.

Pendengar, saya hadirkan informasi terkait makanan khas ya di Hari Raya Waisak yang penuh makna dan tradisi. Jadi, Waisak merupakan hari raya terpenting untuk umat Buddha dan dirayakan tidak hanya lewat ritual keagamaan tetapi juga lewat tradisi menyajikan makanan khas Waisak yang kaya akan simbol dan filosofi. Setiap hidangan tidak hanya dinikmati sebagai sajian tetapi juga mencerminkan nilai-nilai seperti kesederhanaan, welas asih, dan kebijaksanaan yang menjadi inti ajaran Buddha. Jadi pendengar, makanan yang disajikan saat Waisak seringkali ini hadir dan menjadi nilai-nilai tersendiri ya. Yang pertama ada kue burgo namanya. Kue burgo adalah hidangan tradisional yang terbuat dari tepung beras yang dicetak dan dipotong tipis, lalu disajikan dengan kuah santan gurih. Makanan ini melambangkan kesederhanaan hidup dan kebajikan dalam perayaan Waisak. Kue burgo sering dijadikan bagian dari persembahan karena cita rasanya yang lembut dan penuh dengan makna spiritual. Pernahkah Anda menikmati kue burgo? Atau mungkin saat ini pendengar Anda sedang menikmatinya? Kemudian yang kedua ada lotek ya. Jadi lotek ini adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari sayuran rebus seperti kacang panjang, toge, dan mentimun yang disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Makanan ini mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup. Sesuai dengan ajaran Buddhisme yang mengajarkan hidup sederhana, sehat, dan bersyukur, lotek ini sering disajikan pada berbagai perayaan keagamaan termasuk pada Hari Raya Waisak karena sifatnya yang vegetarian dan juga bernilai gizi tinggi.

0: Hah? Betul betul betul betul. Hai Upin. Hai. Agak keren Mbak Ipin.
1: Baik-baik saja le.
0: Lama tak jumpa ni.
1: Aku dari Malaysia lah, Bang.
0: Di mana meninggal di Malaysia?
1: Ah, meninggal? Menengke?
0: Iyalah.
1: Betul betul betul betul.
0: Menengke menengke. Itulah aku nak cakap.
1: Agak dia masa.

0: siapa nama Nu? Di mana rumah Nu?
1: Oh, manukku 10, otokku 2.
0: Oh iya iya, angka di pole penrang.
1: Halo, halo, siapa di sini? Saya di situ, sama-sama ke sendiri.
0: Iya ke?

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, untuk makanan berikutnya yang merupakan makanan khas Waisak yang penuh makna dan tradisi adalah bubur merah putih. Bubur merah putih ini terbuat dari beras merah dan putih disajikan berdampingan. Warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Makanan ini biasanya disajikan sebagai bentuk simbolisasi keseimbangan dan harmoni hidup serta sebagai persembahan juga. Kemudian yang selanjutnya ada tempoyak. Jadi makanan ini adalah daging buah durian yang difermentasi selama beberapa hari. Untuk sajian saat perayaan Waisak, tempoyak ini diolah tanpa

ikan atau udang dan digunakan sebagai bumbu pelengkap sayur. Populer sekali di daerah Sumatera dan hidangan ini juga pendengar mencerminkan lokalitas dan cita rasa yang khas. Kemudian yang selanjutnya ada nasi gemuk ya. Jadi mirip dengan nasi uduk, nasi ini dimasak dengan santan dan rempah. Dalam versi vegetarian, lauk pendampingnya adalah tahu goreng, tempe, sambal kacang, dan telur rebus. Populer di Jambi dan Palembang, nasi gemuk ini sering dijadikan bagian dari peringatan hari-hari besar keagamaan.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, tentunya saya masih akan terus menghadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda ya, sembari menantikan nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah saya akan hadirkan Warta Nunukan Sepekan untuk Anda. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa langsung saja mendownloadnya pendengar melalui ponsel Anda ya di Google Play Store secara gratis, dan nikmati beragam informasi dan juga berita-berita menarik serta lagu-lagu asik di RRI Digital. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan ini dia sebuah lagu dengan judul Amako dari Anto Saroh.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Longbawan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.

0: Saudara, berikut kami sampaikan warta nunukan yang kami himpun dalam sepekan dengan membahas berbagai topik menarik. Bersama saya, Muhammad Wahyu, inilah warta sepekan selengkapnya. Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, masyarakat diajarkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Haji Rustan menekankan pentingnya sikap saling berbagi, terutama kepada masyarakat kurang mampu. Ia menilai semangat berbagi tidak akan membuat seseorang merasa kekurangan, tetapi justru menjadi amal dan tabungan pahala untuk kehidupan di akhirat.
1: Idul Adha ini berbagi. Kita harus berbagi, ya, berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi kepada orang yang memerlukan pertolongan. Entah siapapun namanya, kita harus diusahakan di dalam hati kita itu bisa berbagi kepada sesama manusia.
0: Ia menambahkan berbagi hewan kurban pada momentum Idul Adha mencerminkan nilai kepedulian sosial yang perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi sesama, khususnya warga yang membutuhkan bantuan.
1: Insya Allah kita sama-sama lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan yang terpenting adalah kita semua masuk surga tanpa hisab.
0: Ia berpesan agar nilai kepedulian sosial yang tercermin dalam Idul Adha dapat terus tumbuh dan diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Ia turut mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha di tahun mendatang dengan pribadi yang lebih bertakwa. Ustadz Ruslan mengingatkan pentingnya melaksanakan ibadah kurban di momentum Idul Adha bagi umat muslim yang mampu secara ekonomi. Ibadah kurban dinilai tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Menurutnya, makna mampu dalam berkurban tidak selalu identik dengan seseorang yang memiliki banyak harta. Ia menilai masyarakat dengan kondisi sederhana namun tetap berusaha menyisihkan rezekinya untuk menabung demi berkurban juga dapat dikatakan sebagai orang yang mampu.
1: Maknanya adalah kita diajak untuk berkorban. Kapan lagi kita bisa berkorban, kan? Yang dikatakan orang berkorban itu adalah orang mampu, bukan orang kaya. Ada orang kaya banyak uangnya tapi dia tidak berkorban, artinya dia tidak mampu. Ada juga orang yang susah tapi ketika itu dia kumpul uangnya 1 sen, 2 sen, 3 sen, begitu sampai waktunya kurban dia mengeluarkan uang itu untuk kurban, maka itulah yang dikatakan orang mampu.
0: Ia menegaskan bagi umat muslim yang mampu secara ekonomi dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Hal tersebut juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut bahwa siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak melaksanakan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami.
1: Apa kata Rasulullah, ketika kau sudah mampu namun tidak berkurban, jangan sekali-kali dekat dengan masjidku. Jangan sekali-kali kau masuk di masjid kami. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mampu yang tidak mau berkorban. Dia nyata mampu tetapi dia enggan untuk mengeluarkan harta yang dia miliki.
0: Ia berharap hadis tersebut dapat menjadi pengingat agar umat muslim yang mampu tidak meninggalkan ibadah kurban. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya merupakan ibadah tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian sosial melalui pembagian hewan kurban kepada masyarakat yang kurang mampu.
2: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pertamina mulai menyiapkan penyaluran LPG subsidi 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan. Penyaluran ini menyusul telah disetujuinya usulan tambahan kuota LPG oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sales Branch Manager Pertamina Kalimantan Utara Bidang Gas Reza mengatakan, distribusi LPG 3 kg ke wilayah daratan Kalimantan ditargetkan mulai terrealisasi tahun ini. Program tersebut merupakan bagian dari konversi penggunaan minyak tanah ke LPG bersubsidi.
3: Sudah di ACC oleh pusat, kuotanya dari Jenbeg sudah ditambah. Nanti kita coba bahas teknisnya lebih lanjut dengan Pemda untuk pelaksanaannya gitu.
0: Sebelumnya pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan penambahan kuota LPG 3 kg untuk wilayah daratan Kalimantan karena tingginya kebutuhan masyarakat terhadap gas bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nunukan Rohadiansah mengatakan pemerintah daerah mengusulkan tambahan kuota sekitar 80 ribu tabung per bulan. Jumlah itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding kuota yang saat ini diterima Kabupaten Nunukan.
4: Alasan kami kemarin surat kita ke pusat itu bahwa subsidi LPG hanya baru Pulau Nunukan dan Sebatik. Kita minta alokasikan untuk wilayah daratan Kalimantan. Ada sekian kecamatan kita sampaikan.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan menyebut proses konversi minyak tanah ke LPG akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta geografis wilayah, mengingat sebagian masyarakat masih menggunakan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Perumda Tirtataka Nunukan untuk sementara belum membuka penyambungan baru bagi pelanggan air bersih. Hal ini dilakukan karena kapasitas debit air dinilai belum mencukupi untuk melayani tambahan pelanggan. Direktur Perumda Tirtataka Nunukan Arpiansah mengatakan saat ini terdapat sekitar 300 warga yang telah mengajukan pemasangan sambungan baru, namun permohonan tersebut belum dapat direalisasikan.
5: Penyambungan baru sementara belum kita ini. Daftar tunggu mungkin sekitar 300-an, 400-an acara se-kabupaten lah. Ya nanti kita pasang-pasang aja kan, tapi nanti tidak dapat air. Ada perhitungan-perhitungannya.
0: Lebih lanjut, Arpiansah menjelaskan, Perumda Tirtataka terus mengusulkan penambahan embung sebagai tempat penampungan air baku. Penambahan embung dinilai mendesak untuk meningkatkan kapasitas distribusi air bersih kepada masyarakat.
5: Kita tetap mengajukan usulan juga ke pemerintah daerah, ya kan? Bahkan juga ke BWS. Ada sih yang kita usulan. Tapi kami sebagai pengelola cuma bisa mengusulkan ya, mengingatkan terus untuk penambahan embung. Karena sumber air ini yang lebih utama. Kalau embung itu bertambah, lebih banyak, lebih bagus lagi.
0: Berdasarkan data Perumda Tirtataka Nunukan, saat ini tercatat sekitar 12.500 pelanggan di seluruh Kabupaten Nunukan yang menggunakan layanan air bersih PDAM. Jumlah pelanggan diperkirakan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk di daerah ini. Pelajar di Kecamatan Krayan Selatan terpaksa berjalan kaki menuju sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan kondisi jalan saat ini sangat berbahaya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, pelajar tidak punya pilihan lain selain berjalan kaki karena kendaraan sulit melintas di wilayah berlumpur.
6: Naik motor, tapi sekarang udah bisa naik motor, ya takut juga kan karena jalannya lumpur, ya licin, ya paksa jalan kaki lah. Kalau yang di hilir itu bisa hitungan jam, ada lokasi di hilir ini, anak-anak dari sana, ya itu bisa sampai ya 1 jam lah. Mau dipaksa bawa motor kan licin, apalagi ya lumpur, ya udah bisa juga sampai di sana kan kotor kan.
0: Selain jalan berlumpur, sejumlah jembatan penghubung di wilayah Krayan Selatan juga mengalami kerusakan. Beberapa jembatan dilaporkan longsor dan amblas sehingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Akibat kondisi tersebut, aktivitas warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total. Kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk karena akses jalan tidak bisa dilewati dengan aman.
6: Ya masalahnya lagi ya jembatan ini, jembatan ada jembatan penyeberangan anak sungai kan dibuat kayu log gitu kan. Jadi ada yang longsor, ada yang amblas, ya itu yang ada sekarang ini.
0: Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan kondisi ini menjadi persoalan tahunan setiap musim penghujan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat kembali normal.
2: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan, Doni Setiawan, menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu, warga negara asing asal Perancis telah berkunjung ke wisata sarana asimilasi edukasi Saila Nuka. Berdasarkan tim di lapangan, WNA tersebut mencari wisata di Nunukan, kemudian diarahkan ke Saila Nuka. Kemudian mereka ke Saila Nuka hingga ke Tugu Mandau. Ia mengungkapkan hal ini menjadikan suatu hal yang positif bagi lapas Nunukan dan umumnya bagi masyarakat Nunukan.
7: Masyarakat Nunukan ternyata Saila Nuka dan wisata di Nunukan itu sudah sampai ke warga negara asing untuk bisa berkunjung ke Saila Nuka. Harapan kami nanti kami akan melakukan beberapa pembenahan-pembenahan dan mungkin fasi agar Saila Nuka ini bisa lebih dikenal masyarakat luas.
0: Doni Setiawan berharap wisata Sri Lanka ini lebih dikenal luas bukan hanya masyarakat Nunukan saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara melalui media sosial yang disebarluaskan ke masyarakat.
7: Jadi agar Sri Lanka ini menjadi lebih berkembang lagi dan masyarakat juga mendapatkan dampak yang positif. Mungkin di situ nanti kita akan kerjasama dengan masyarakat untuk masalah UMKM-nya dan sebagainya.
0: Di sisi lain, di bidang pertanian dan peternakan terus berkesinambungan dan berjalan. Saat ini peternakan sudah ada ayam petelur, ayam potong, dan memiliki sapi. Untuk pertanian ada sayur kangkung, bayam, dan terong. Sekarang ini membudidayakan tanaman pertanian hortikultura yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Demikian Warta Nunukan sepekan bersama saya Muhammad Wahyu. Sampai jumpa.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolab 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolar, tangguh, siap, berani.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dikenal dengan hutan mangrove Sei Fatimah. Ya, ini salah satu wisata yang ada di Kabupaten Nunukan. Lokasinya berada di Desa Binusan, kurang lebih 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan dari kota

0: Potensi pariwisata di Kabupaten Nunukan ini sangat banyak sekali yang berada di daerah baik di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan di daratan Kalimantan. Baik itu wisata alam, buatan, ada semua di Kabupaten Nunukan. Untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Nunukan memang dalam kaitan untuk pengembangan destinasi wisata ini sangat besar sekali untuk harapan bisa dikembangkan. Potensi yang ada di Pulau Nunukan sendiri ada beberapa ya, terutama yang ada di air terjun di Desa Binusan, hutan mangrove, baik itu hutan mangrove yang dikelola oleh desa sendiri seperti Desa Binusan ada hutan mangrovenya, maupun hutan mangrove yang pemerintah Pemda kelola yang seperti yang ada di hutan mangrove Balagawan yang ada di desa atau kelurahan Nunukan Selatan. Nah, baru-baru ini kita alhamdulillah dari Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan untuk rencana pengembangan destinasi wisata air terjun Binusan, yaitu kegiatan atau program terkait pengembangan ataupun pembuatan pengembangan wisatanya, termasuk juga ada dua titik yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada membuat master plan-nya. Master plan yang ada di air terjun Binusan dan pantai Kayu Angin yang ada di Pulau Sebatik. Nah, ini dua hal yang telah kita upayakan untuk rencana pengembangannya ke depan agar lebih baik dan bisa kita kembangkan sebagai tujuan destinasi ataupun tujuan rekreasi masyarakat baik lokal maupun mancanegara. Kami tahun ini fisiknya untuk pelaksanaan pembuatan gapura yang ada di hutan mangrove di Kelurahan Nunukan Selatan. Selain itu juga kami memberikan pembinaan kepada desa-desa ataupun daerah atau kecamatan yang ada potensi wisatanya seperti di Rumbis Hulu. Awal tahun tadi Bu, kita melaksanakan pelatihan kelompok, pembentukan kelompok darwisnya, penetapan kelompok darwisnya, lalu kita adakan pelatihan. Nah, itu yang kita lakukan, pembinaan SDM-nya, pembinaan pengembangan wisatanya atau potensi wisata yang ada di kecamatan di seluruh Kabupaten Nunukan. Jadi harapan kita masyarakat ini kan memang ada yang mendapat informasi cepat, ada juga kadang-kadang karena wisata di Kabupaten Nunukan ini kan bermacam-macam potensinya, ada wisata mangrove, wisata pantai, dan wisata alamnya. Nah, itu yang di mangrove masyarakat silakan bisa untuk berkunjung. Kalau yang ada di Nunukan Selatan boleh, sementara fasilitas untuk transportasi jalannya kami mohon maaf karena ini masih belum bisa maksimal, tapi boleh bisa dikunjungi. Yang kedua, yang di Pulau Sebatik sendiri potensi juga untuk daerah berkunjung wisatanya di Kayu Angin ataupun Batu Lemampu dan daerah-daerah sekitarnya. Nah, di Desa Binusan ini yang dikelola sendiri oleh Desa Binusan adalah mangrove yang ada di sekitar di Desa Binusan, yaitu tepatnya di daerah Rumah Sakit Umum.
1: Hutan mangrove adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas. Perpaduan hutan bakau dan juga tempat wisata menjadikan wisata mangrove menjadi salah satu wisata favorit masyarakat Nunukan. Tempat ini sudah dibangun sejak tahun 2020. Mulai dari fasilitas akses menuju ke mangrove, jembatan, dan juga spot untuk berfoto.
2: Ya, pembangunan tahun 2020 itu sudah kita mulai. Pertama kita bangun dulu jalan menuju ke situ. Yang kedua kita bikin jembatan, itu setiap tahun. Karena anggaran desa itu kan tidak bisa langsung, harus anggarannya besar, lebih dari 200 juta. Jadi harus bertahap, setiap tahun kita bangun. Jadi jembatan, terus kita buat spot-spot foto. Yang terakhir ini kita buat spot foto model kapal. Nah, ini yang ada sekarang. Ya, karena kita Desa Binusan kan salah satu desa yang ada di Kabupaten Nunukan, satu-satunya desa di Pulau Nunukan ini di Kabupaten Nunukan. Jadi kita melihat potensi apa yang harus dikembangkan di desa. Jadi kita lihat yang ada potensi wisata. Juga bagaimana misi Desa Binsen itu sebagai desa adat, desa wisata, jadi memang program kita harus ke situ. Untuk pembangunan wisata itu ada kawur perencanaan, jadi ide itu dari kita, bagaimana kita nyampaikan ke kawur perencanaan ini, bagaimana anggarannya bisa terlaksana, nah itu kita laksanakan langsung lapangan. Nah untuk yang kerja itu kita cari tukang, yang ada memang tukang khusus untuk wisata. Dan untuk anggaran kita itu melalui anggaran dana desa yang dari Kementerian Desa. Nah inilah yang kita kembangkan. Jadi banyak selain dari wisata itu pendidikan juga. Kita membangun PAUD, Desa Binusani ada 5 PAUD, rumah adat kita bangun. Juga terakhir nih wisata, karena ini yang potensi besar yang ada di Nunukan itu pariwisata. Jadi itu yang kita kembangkan.
1: Desa Binusan merupakan salah satu desa yang memiliki tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Meskipun akses jalan menuju ke tempat ini kurang baik, wisata mangrove ini juga sekaligus menjadi tempat untuk relaksasi, lebih dekat dengan alam, dan menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Nunukan.
2: Ya ini memang setiap tahun itu dari 2020 itu sudah kita usulkan ke pemerintah kabupaten, karena mungkin belum tersentuh anggaran, makanya sampai hari ini belum diperbaiki. Tapi itu kita yakin kalau itu diperbaiki mungkin kunjungan wisata warga Nunukan itu akan meningkat. Nah ini kendalanya sekarang jalannya rusak. Kita mau bangun nggak boleh karena anggaran desa itu untuk desa. Kalau kabupaten itu ya kabupaten, jadi nggak bisa tumpang tindih. Nah, untuk tiket masuk itu per orang 3.000. Untuk kendaraannya motor 2.000, mobil 5.000, jadi hitung per orang. Kalau untuk anak-anak itu kita gratiskan, tapi dengan catatan orang-orang tua yang membawa anak itu dia harus jaga anaknya, karena kita kurang tenaga untuk di situ untuk menjaga anak-anak itu. Ya harapan kita kepada masyarakat Kabupaten Nunukan, sama-sama kita menjaga tempat wisata tersebut, dan kedua, kita himbau pada masyarakat Nunukan daripada jauh-jauh berwisata, ya mending wisata di Desa Binusan, supaya nanti PAD-nya juga untuk membangun kembali pengembangan-pengembangan yang ada di wisata mangrove Sungai Patima. Dan itu nanti terakhir itu kita akan bangun lagi nanti kafe di pinggir laut. Nah itu mudah-mudahan tahun depan 2025, tapi perencanaannya sudah 2024. Pelaksanaan nanti kafe depan laut itu di 2025.
1: Jangan lupa untuk datang ke wisata mangrove Sungai Patima, sama-sama lestarikan alam dan jaga lingkungan.

Pendengar RRI Nunukan, saya Syasha masih menemani Anda ya di siang hari ini. Saya hadirkan segmen Pro Dangdut untuk Anda. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang mau bergabung, silakan bergabung di 0811-5311-945. Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda yang ingin Anda dengarkan hari ini. Baik itu lagu dangdut klasik boleh, lagu dangdut Melayu juga boleh, atau lagu dangdut kekinian juga bisa. Pendengar, nanti saya pokoknya akan hadirkan untuk Anda. Saya usahakan cari sampai ketemu gitu ya. Dan pendengar RRI Nunukan, Anda juga yang mau berbagi cerita terkait tentang liburan panjang, lumayan panjang ya, dari Idul Adha sampai di Hari Raya Waisak, dan lanjut lagi besok di hari Senin itu tanggal 1, masih tanggal merah, yaitu hari lahir Pancasila kalau tidak salah. Jadi pendengar, Anda memutuskan untuk mengisi waktu liburan Anda dengan apa nih? Mungkin Anda melakukan kegiatan mudik, atau mungkin Anda melakukan kegiatan yang lainnya, mengunjungi beberapa spot-spot wisata yang ada di Nunukan, atau mungkin di rumah aja, atau ada yang sama dengan saya ya, masih berkutat dengan pekerjaan sehari-hari ya, untuk mengais rezeki. Oke pendengar, silakan untuk Anda yang mau cerita-cerita boleh, mau request lagu boleh, atau mungkin Anda ingin menyapa sanak saudara Anda, sahabat Anda, atau mungkin kekasih Anda yang jauh di luar Pulau Nunukan juga bisa. Pokoknya saya tunggu partisipasi Anda pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, itu dia persembahan dari Christina ya, dengan judul lagunya Senyum dan Air Mata. Memang terkadang senyuman itu selalu beriringan juga dengan air mata ya. Kadang kalau misalnya kita bahagia, saking bahagianya jadi terharu gitu. Atau mungkin hari ini kita bisa tersenyum, besok tidak menutup kemungkinan kita bisa bersedih sampai mengeluarkan air mata. Tapi beda cerita dengan lagu Senyum dan Air Mata dari miliknya Christina yang menceritakan tentang ketegaran hati. Oke, pendengar, sedikit cerita tentang Christina. Christina Iswandari namanya, atau lebih populer dengan nama Christina Dangdut ya. Ini sebenarnya dia adalah salah satu diva dangdut papan atas Indonesia yang dikenal luas berkat lagu hits legendarisnya yang berjudul Jatuh Bangun. Karena karakter vokal, kemudian penampilan panggung, serta struktur wajahnya yang sekilas mirip dengan diva pop Krisdayanti, makanya dia ini sering mendapatkan julukan akrab KD atau Christina Dangdut dari publik dan media. Jadi kalau KD yang pop kan Krisdayanti kepanjangannya, kalau KD yang dangdut, Christina Dangdut, pendengar. Jadi Christina ini telah menunjukkan bakat bernyanyinya sejak usia belia, yaitu 12 tahun, sebelum akhirnya sukses menembus dapur rekaman nasional. Namanya langsung melejit ke puncak popularitas yang berada pada akhir era tahun 1990-an. Bahkan ada beberapa album studio dan lagu populernya yang sangat melekat di hati masyarakat. Seperti tadi sempat saya sebutkan, Jatuh Bangun, kemudian Sang Pujangga, yang banyak juga direquest sama pendengar RRI, yaitu Secawan Madu, serta ada lagi lagu satunya yang dirilis di tahun 98, yaitu Berakhir Pula. Nah, dari Christina kita akan menuju ke penyanyi juniornya Christina. Ini ada Lesti dengan Kejora.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylen, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

0: Nah, kalau itu tadi yang baru saja Anda dengarkan adalah lagu dari Cece Handika dengan judul Semua Tahu. Pendengar RRI Nunukan untuk Anda yang lagi berjalan-jalan di sore hari ini, tentunya Anda harus pastikan rumah Anda ditinggal dalam kondisi yang aman ya. Karena baru-baru saja tuh ada kejadian kebakaran ya, yang diduga akibat puntung rokok ya, jadinya gudang plastik terbakar pendengar. Kasus kebakaran yang menghanguskan sebuah gudang penyimpanan material plastik dan kardus di kawasan Pangkalan Posal di Jalan Manunggal Bakti RT12 Dunukan ya, itu dia yang ternyata karena kelalaian aktivitas manusia. Sebelum saya lanjutkan informasinya, saya terima dulu untuk penelpon yang masuk. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Sosia.
0: Selamat sore juga Tajudin. Kita berjumpa lagi kali ini di Pro Dangdut. Gimana kabarnya hari ini?
1: Iya. Ya udah sehat kayaknya Mbak Sosia ini kedengarannya.
0: Iya ya. Ya alhamdulillah ya, udah mulai berkurang lah ini lendir-lendirnya.
1: Ya, tapi masih sekainya ya. Kalau didengar di radio masih udah sembuh, tapi ternyata di telepon masih ya.
0: Oh, iya, masih agak-agak gimana gitu.
1: Masih, ya, ternyata masih.
0: Tapi dalam proses penyembuhan, insya Allah cepat sembuh ya. Makasih atas doanya Tajudin beberapa waktu lalu.
1: Iya sama-sama, tapi memang mungkin Mbak Sese ini memang harus banyak istirahat. Kayaknya kurang istirahat ini, banyak tugas ini kayaknya.
0: Betul
1: sakit.
0: Soalnya kemarin itu kan ada keluarga juga yang sakit, terus tiba-tiba harus ke Tarakan. Pulangnya ternyata saya yang kecapean.
1: Iya itu lagi.
0: Oke deh, tapi yang penting Tajudin sehat selalu ya.
1: Iya sehat, alhamdulillah.
0: Oke, Tajudin di sore hari ini punya tebak-tebakan nggak?
1: Masih belum ada Mbak Sasha, belum disiapin.
0: Belum disiapin, oke nggak apa-apa. Kalau gitu Tajudin mengisi waktu liburannya yang begitu panjang ini dengan ngapain?
1: Di rumah aja sih Mbak Sasha, nggak kemana-mana.
0: Seriusan, nggak jalan-jalan?
1: Iya, aku biasanya kalau keluar itu kalau cuma pengen makan, ada yang pengen makan gitu, biasanya makanan yang udah lama gak makan biasanya, atau yang mau beli sesuatu gitu biasanya.
0: Tapi Tajudin gak bosan gitu di rumah?
1: Di rumah kan banyak yang bisa dilakuin juga.
0: Oh gitu. Oke, contohnya apa tuh yang bisa dilakukan di rumah? Mungkin bisa jadi informasi juga untuk pendengar yang bingung mau ngapain hari ini.
1: Sebenarnya banyak sih ya, ada beberapa misalkan melihat barang-barang yang udah nggak pernah yang terbiar biasanya gitu, kita lihat lagi apa yang masih bisa digunakan.
0: Betul juga ya.
1: Dikasih ke orang aja apa dibuang kalau memang udah nggak itu, atau disimpan kalau memang masih berguna, atau misalkan dengerin musik aja sih, atau tidur, atau bikin sesuatu yang mungkin misalkan makanan yang jarang-jarang kita bikin gitu sih biasanya.
0: Gitu.
1: Contoh-contohnya gitu. Dan masih banyak lagi.
0: Iya sih, seru juga sih kalau kayak gitu ya. Saya juga biasanya sama kayak Tajudin. Oke deh, Tajudin mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya Mas Usha ya? Itu aja Mbak Sasha dari Nela Karisma.
0: Nela Karisma, yang mana satu?
1: Cie-cie.
0: Cie-cie. Oke, nanti saya cariin ya lagunya. Kayaknya Tajudin pernah deh ini ya, request lagu ini sebelumnya.
1: Apa?
0: Ya? Cie-cie ini.
1: Belum pernah.
0: Oh, belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Oke deh.
1: Pertama kali ini.
0: Oh, pertama kali.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Sebenarnya gini Mbak Sasha, sebenarnya gini. Aku kalau request lagu itu beda-beda setiap kali gabung sebenarnya kan. Harusnya nggak apa-apa bisa request, misalkan
0: itu penyiar,
1: misalkan aku request ke Mbak Sesari ini kan bisa request ke Mbak Rista misalkan contoh, tapi kadang beda-beda gitu.
0: Harus keren sama. Juga ya, berarti ini ya bang daftar lagunya Tajudin ini banyak ya.
1: Iya lumayan sih.
0: Oke.
1: Tapi gimana di Nunukan, Mbak Sesya? Ini lagi gerimis nih sekarang nih.
0: Hah? Di sana gerimis. Kalau di sini, aduh, ya ampun, panas nih.
1: Oke.
0: Panas banget malah di sini.
1: Ya udah, itu aja buat Mbak Sesya, cepat sembuh, jaga kesehatan, jangan sampai sakit lagi. Makasih. Siap. Mbak Sesya, sampai ketemu lagi. Selamat sore.
0: Selamat sore juga Tajudin. Terima kasih sudah bergabung bersama RRI Nunukan ya. Untuk pendengar RRI Nunukan yang bergabung tuh kasih semangat banget buat saya. Oke deh kalau gitu, saya langsung hadirkan Cie-Cie dari Nela Karisma.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, itu dia lagu dari Cici Paramida RT 5 RW 3. Dan tadi lagu dari Nella Karisma sudah saya hadirkan dengan Cie Cie. Tajudin, malu gak sih kalau misalnya lagi dekat sama orang terus dicie-ciein? Dan kalau Anda sendiri mendengar dicie-ciein, suka atau malah gak suka? Karena terkadang ada yang suka dicie-ciein, malah kadang cari perhatian ya biar dicie-ciein. Itu dia tadi ya lagu dari Nella Karisma sudah saya hadirkan untuk yang sudah request. Dan pendengar, melanjutkan tentang diduga akibat puntung rokok sampai-sampai gudang plastik terbakar, jadi tetap hati-hati bagi Anda ya. Nah, saya langsung terima untuk penelpon berikutnya. Ada siapa ini? Halo, Prodangdut.
1: Bang Dut adalah kita. Assalamualaikum, Sasa.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat berhari Minggu. Harinya aja yang Minggu, tapi orangnya tetap kerja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Doain mudah-mudahan ya. Sukses ya, Pak Abdul Syukur.
1: Amin. Semoga sehat. Tapi masih pileknya kayaknya masih kurangan, masih ini kurang sehat masih kayaknya.
0: Iya. Itu dia. Ya. Tapi enggak apa-apa deh. Yang penting ada Pak Abdul ya. Syukur, sudah senang banget saya nih, enggak kerasa sakit.
1: Alhamdulillah. Supaya waktunya juga ini kan tinggal berapa menit aja lagi
0: iya,
1: kayaknya
0: waktunya. Sisa setengah jam.
1: Ya itu untuk hampir ketinggalan kereta api.
0: Kalau ketinggalan kereta api, nah gini aja ya, naik ojek.
1: Ya naik ojek aja lagi, nunggu lagi naik ojek yang malam apa lagi siaran ya kan
0: bahasanya. Iya juga ya. Oke, Pak Abdul Syukur sekarang lagi di mana? Di kebun atau di rumah?
1: Tadi habis keundangan, ada 3 undangan tadi.
0: Makan enak.
1: Nah, kan enak, alhamdulillah makan enak. Jadi kemarin ini lagi habis tadi pulang, ini langsung ini santai di kebun ini. Sebentar mau petik lombok lagi nih, lanjutkan Mbak Sasa.
0: Itu petik lomboknya hari-hari kah atau gimana, Pak Abdul Syukur?
1: Sabtu Minggu aja Mbak Sasa, kan saya kerja kan ya Sabtu Minggu. Makanya dimakan hari Sabtu ya, kan Sabtu Minggu.
0: Oh gitu. Tapi kalau di sana Pak Abdul Syukur, kebunnya aman-aman aja kah kalau ditinggal atau kebunnya dekat dari rumah?
1: Alhamdulillah aman ya. Tadi dekat dari rumah sih. Kemungkinan dari rumah ini sekitar 100 meter lah, Mbak.
0: Ya bisa dibilang dekat juga ya.
1: Ya, walaupun tapi di makanya kan ada juga, ada ini di barat kalau bahasa anu kan vila hasil pondok ini kan.
0: Oh iya, ada vilanya. Oh iya, betul
1: ya,
0: juga.
1: Ya, ada vila alias pondok ini kan. Karena kan di sini biasanya Pak Sasa kan saya pulang itu habis maghrib, habis isya kan bisa sembahyang di sini kan, lengkap aja juga di sini. Karena kan air PDAM bisa masuk, sambung ke rumah, lampu sambung ke rumah, ke pondok ke rumah.
0: Ya. Oh, enak banget ya berarti ya. Udah ya, kayak rumah kedua.
1: Ya itu Mbak Sasa, biasanya kalau saya pulang kerja, kalau dinas lapangan biasa cepat nih sampai jam 3 atau setengah 4 pulang ya kan. Ya langsung ini ke pondok sini aja. Istirahatnya sampai pondok. Karena ada juga bisa juga WiFi apa segala Mbak Sasa ya kan.
0: Oh, iya asik juga ya di sana ya. Ya berarti kalau kan misalnya
1: ini, saya pakai WiFi aja nih Mbak Sasa nelponnya. Jadi aman aja ya kan.
0: Kalau misalnya lagi marahan sama istri ngambek bisa ke situ dulu.
1: Alhamdulillah, tapi alhamdulillah ada ngambek-ngambek juga
0: ya,
1: tapi
0: namanya jangan sampai.
1: Tapi namanya alhamdulillah namanya rumah tangga itu sudah pasti bahasa saya kan. Ya, namanya bumbu itu. Kalau tanpa bumbu-bumbu itu kan enak juga kan.
0: Bumbu cinta ya.
1: Ya itu sudah bumbu-bumbu cinta gitu. Aduh. Karena saya kan dua lumayan lah, kalau saya kan sudah 2003 nih katanya. Jadi susah senangnya itu kayak apa, udah merasakan gimana sih. Memang kalau biasanya itu masa saya, sekarang masa saya sih ya kan, kebuka dikit lah.
0: Jadi sekarang tuh gejolaknya udah berkurang ya.
1: Ya biasanya kalau pertama biasanya Mbak ini kan biasanya itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya masih kemungkinan ya rasa kemungkinan pasti ada, itu gak bisa dipungkiri tuh Mbak Sasa. Udah pasti itu siapapun itu pasti sudah itu ya kan. Gak bisa itu. Yang pernah mengalami ya kan udah pasti sudah itu, walaupun siapa pasti sedikit kadang ya atau perempuannya kadang ngambel, kadang juga ya laki-lakinya, biasanya gitu.
0: Iya juga ya.
1: Senyum-senyum aja masa saya ketawa.
0: Iya, soalnya merasain juga. Aduh, hai.
1: Tapi kalau kita saling sebenarnya itu mas, namanya kita ini pasti, itu sudah pasti. Jadi kita tinggal kita aja menyikapi. Bila suami istri marah sama adik barat agak cemberut, ya kita enggak usah, dan namanya perempuan pasti ada ngomel-ngomelnya gini. Ya kita tinggali aja, nanti dia berhenti sendiri.
0: Karena katanya kalau misalnya enggak ngomel berarti itu enggak wajar. Yang normal itu ya, ngomel
1: iya, iya, ya itu. Wajar-wajar aja lah namanya adik barat itu perempuan pasti ada kekurangan ke apa. Ya namanya ini pasti sudah pasti, tapi yang persis tahu pasti yang sudah berumah tangga. Makanya kalau bilang orang Bugis itu Mbak Sasa, orang-orang tua dulu ya kan, kelilingi dulu dapurmu 7 kali. Kalau orang Bugis, kalau bilang orang Bugis itu kelilingi dapurmu. Dapur itu maksudnya kan zaman bahari itu kan dapur itu. Nah, kelilingi 7 kali itu baru. Berarti kalau sudah kamu bisa itu, alhamdulillah itu bisa itu menghadapi itu. Karena ya cobaannya memang itu. Kalau sudah itu, karena kita sebagai laki-laki sudah tanggung jawab punya istri. Nanti kalau sudah punya anak, tambah lagi tanggung jawabnya, tambah lagi itu sampai besar tanggung jawabnya.
0: tambah besar juga omelannya kadang ya.
1: Oh iya, pengeluaran juga tambah besar. Itu sudah pasti. Dulunya bisa beli gula setengah sekilo, bisa setengah kilo. Apalagi kalau sudah kuliah anak, sekolah itu sudah pasti.
0: Okay,
1: kalau beli susu masih lumayan, masih masa saya kalau beli susu ya kan, nah, masih kecil. Tapi kalau sudah mulai sekolah itu sudah mulai itu pengeluaran itu biasanya sih kayak gitu.
0: Betul juga, apalagi kalau sudah remaja nanti banyak nih Pak beli motor yang ini.
1: Contoh kayak punya anak saya ini kan sudah kuliah juga ya otomatis kan semester ya udah uang wajib.
0: Iya.
1: Tapi insya Allah masa saya ada aja rezekinya anak itu, jangan takut.
0: Semangat
1: itu sudah
0: pokoknya
1: pasti,
0: ya.
1: Itu jangan takut, di barang punya itu rezekinya sudah diberi Allah, memberikan sudah ada rezekinya, kita rezeki ada, istri ada, anak lagi
0: anak
1: ada lagi
0: ada.
1: Rezekinya itu.
0: Oke,
1: itu aja.
0: Oke deh. Pak Abdul Syukur mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Anu aja Ona Sutra.
0: Yang mana?
1: Bola.
0: Bola. Oke, bentar lagi Piala Dunia ya.
1: Ya, Piala Dunia ini lama kan, bulan Juni kan pembukaan kayaknya nih bahasa saya, makanya kita bola aja ya kan.
0: Oke.
1: Ya, pokoknya segalanya aja deh Mbak Sasa. Yang lagi dengarkan RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Tadi siapa tadi itu yang di Aceh itu?
0: Tajudin ya, di Minahasa.
1: Iya, yang lain-lainnya kayaknya petani milenial ini jarang saya dengar lagi masuk-masuk.
0: Iya, nggak tahu kemana ini.
1: Ya itu, harusnya itu harus pendengarnya RRI Nunukan harusnya yang banyak gitu. Karena saya kan banyak.

0: cepat sembuh, pileknya sudah hilang. Makasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Syukur ya. Kemudian di belakangnya Pak Abdul Syukur ini juga ada yang gabung. Sebentar, ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut. Nah, langsung keluar ini pendengar dari Nunukan. Halo Bang Jali.
2: Ya, halo juga Mbak Sasha.
1: Gimana Bang Jali potong sapi kak kemarin?
2: Ada.
1: Dapat sapi?
3: Sapi
1: atau kambing?
2: Iya, dagingnya sapi.
1: Oh, dagingnya daging sapi. Terus udah di ini nggak dimasak nggak?
2: Ya sudah.
1: Oh ya ampun, kirain belum. Kalau misalnya belum, tadi Sasa mau datang.
2: Aku titipkan masak di saudaraku, dan aku tinggal makan.
1: Wah, enak banget ya. Jadi dititip ya. Jadi saudaranya yang masak, Bang Jali tinggal makannya aja. Wah, seru juga.
2: Aku terang pandai masak.
1: Oh, masa sih? Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya kayak pandai masak deh Bang Jali ini. Masa sih? Gak bisa masak?
2: Kurang telaten.
1: Oh, taunya masak air aja ya.
2: Bikin kopi.
1: Oke deh. Bang Jali mau request lagu apa nih di sore hari ini?
2: Cinta luar biasa.
1: Asik, cinta luar biasa terus nih. Tapi kenapa cinta-cintanya ini enggak dikenalin sama Sasa ya?
2: Belum waktunya.
1: Iya nih, kapan ya Bang Jali ini posting bareng cintanya? Cailah, pokoknya ditunggu aja ya. Ini lagu cinta luar biasa dari miliknya siapa ya Bang Jali?
2: Nanti belum ada di dari pikiran.
1: Oh. Oke, Bang Jali tunggu aja ya lagunya, nanti kalau misalnya Sasa ketemu Sasa putarin ya.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Jali. Semangat terus untuk Bang Jali. Iya?
2: Ya, semangat.
1: Iya, siap. Ada Bang Jali pasti semangat. Makasih ya.
2: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jali yang ada di Ujang Dewa atau di Mambunut ya, Bang Jali ya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama RRI Nunukan meramaikan Pro Dangdut edisi kali ini di Hari Raya Waisak. Oke deh, pendengar, nanti saya carikan cinta luar biasa tadi yang sudah di request Bang Jali, mudah-mudahan ketemu. Saya putarkan dulu yang Ona Sutra dengan judul Bola.

bola. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah, cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Aw, kenapa juga kamu? Kudet betul, Jong.
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya ah.
1: Kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi pendengar dengan Rista di sini yang akan menemani Anda dalam program Nunukan sore ini, edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Rista nanti akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pastinya dengan informasi yang menarik yang akan membuat minggu Anda semakin asik ya, dan lagunya yang menghibur juga pastinya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, nanti masih ada banyaklah pembahasan yang seru ya kita bahas di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Vis Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: berada di ruangan Anda.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, ngomong-ngomong soal literasi digital nih, tahu nggak sih kalau misalnya nih, Anda yang suka bikin satu password yang sama tapi buat semua akun. Hayo, siapa nih yang suka kayak gitu? Ternyata ada bahaya besar loh yang mengintai kalau misalnya kita tuh cuman punya satu password yang dipakai untuk semua akun. Sebagian orang memakai satu password untuk semua akun karena dianggap lebih praktis. Mereka tidak perlu mengingat banyak kombinasi atau khawatir lupa saat login. Namun, kebiasaan tersebut menyimpan resiko besar yang sering diabaikan pengguna internet. Jika satu akun misalnya nih berhasil diretas atau dihack, akun lain dengan password sama juga gampang banget diakses sama peretas atau hacker. Mengutip dari berbagai sumber, berikut bahaya menggunakan password yang sama untuk semua akun. Satu akun terekspos, semua akun terancam. Menggunakan password yang sama membuat seluruh akun rentan jika satu akun mengalami kebocoran. Peretas dapat memanfaatkan data tersebut untuk mengakses email, perbankan, dan layanan penting lainnya. Terus, email adalah target utama yang sering diremehkan. Mungkin banyak ya pengguna yang suka menganggap email itu hal biasa, padahal justru akun ini jadi pusat akses berbagai layanan digital. Jika password email digunakan di akun lain, resiko pembobolan dan penyalahgunaan data jadi semakin besar. Kemudian, data bocor satu password bisa bobol semua. Saat terjadi kebocoran data, informasi login pengguna dapat tersebar dan dimanfaatkan peretas. Password yang sama memudahkan pelaku mengakses berbagai akun penting menggunakan data tersebut. Kemudian, data pribadi mudah disalahgunakan. Bahkan akun yang mungkin jarang digunakan ya, sering menyimpan informasi pribadi yang bernilai bagi pelaku kejahatan cyber. Jika bocor, data tersebut dapat dimanfaatkan untuk penipuan, pencurian identitas, atau serangan phishing. Kemudian yang kelima, kata sandi umum dan mudah ditebak. Banyak orang memang sih masih memakai kata sandi sederhana karena dianggap lebih mudah diingat. Misalnya kombinasinya tuh pakai kombinasi tanggal lahir dia atau tanggal lahir anaknya atau hanya urutan angka aja, pokoknya yang gampang ditebak lah. Nah, tapi itu justru berbahaya ya, pendengar. Makanya sekarang kalau misalnya nih mau membuat akun, itu biasanya disyaratkan ya, kalau ketika mau nge-set password, itu ada syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, harus ada kapital, harus ada campuran huruf kecil, ada angka, ada simbol. Kenapa kok harus sekarang ya dipaksa? Semua orang dipaksa harus passwordnya seperti itu? Ya, karena untuk melindungi kemungkinan bocor data atau ada kejahatan cyber, ada hacker, makanya diperkuat dengan kombinasi password yang lebih sulit untuk ditebak gitu. Dan yang terakhir, seringkali nih mendengar kejadian banyak terjadi, Korban itu baru sadar setelah semua akun diambil alih. Sebagian korban baru menyadari serangan setelah akun penting mereka berhasil dikuasai peretas. Pemulihan akses sering membutuhkan waktu lama dan proses yang cukup rumit. Maka, menggunakan password berbeda pada setiap akun dapat membantu mengurangi risiko peretasan secara signifikan. Keamanan digital dimulai dari kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele oleh pengguna. Mungkin nih untuk Anda yang masih menggunakan cara ini ya, karena takut lupa, takut ribet, mungkin lebih baik sedikit ribet di awal daripada nanti dari ada kejadian yang tidak menyenangkan ya, seperti diretas, datanya bobol, itu kan lebih bahaya dan lebih merugikan lagi gitu pendengar. Jadi mungkin bisa dicatat di catatan tertentu supaya ketika lupa bisa dibuka catatannya, misalnya seperti itu. Karena mau tidak mau bahaya cyber itu memang mengintai kita.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, masih soal literasi digital nih. Kalau tadi udah bahas soal bahayanya kita cuma punya satu password untuk semua akun, kalau ini adalah tentang unggahan lama, itu bisa jadi bumerang. Kenali dampak jejak digital. Setiap aktivitas kita di internet itu bisa meninggalkan rekam digital yang sulit benar-benar dihapus. Mulai dari unggahan, komentar, dan juga pencarian itu bisa mempengaruhi citra serta peluang karir di masa depan. Pemahaman etika digital itu penting ya untuk membangun reputasi profesional sejak masa kuliah. Jejak digital yang terabaikan berpotensi menimbulkan risiko saat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Apa sih jejak digital itu? Jadi, jejak digital itu mencakup seluruh informasi yang tertinggal dari aktivitas seseorang di internet. Bentuknya meliputi unggahan, komentar, foto, video, hingga data penggunaan aplikasi. Jejak digital dapat muncul secara aktif maupun terekam tanpa disadari pengguna. Karena sulit dihapus sepenuhnya, rekam digital berpotensi mempengaruhi peluang dan reputasi masa depan. Apalagi kalau dimanfaatkan sama pihak tidak bertanggung jawab ya, pendengar. Terus, untuk dampaknya sendiri tuh apa sih dampak dari jejak digital? Tadi ya udah dibahas sedikit, adalah soal reputasi pribadi. Kemudian soal karir dan pendidikan. Biasanya perusahaan dan juga institusi pendidikan itu sering meninjau rekam jejak digital dari kandidatnya. Riwayat aktivitas daring yang buruk itu bisa mengurangi peluang diterima kerja atau mendapatkan beasiswa. Wah, sedih banget ya kalau sampai ini kejadian. Kemudian yang ketiga, persoalan keamanan dan juga privacy. Informasi pribadi yang tersebar di internet berisiko disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Kondisi ini dapat memicu penipuan maupun pencurian identitas. Dan yang terakhir adalah konsekuensi hukum. Aktivitas digital yang melanggar aturan dapat menimbulkan masalah hukum, pendengar. Penyebaran hoax atau ujaran kebencian itu berpotensi berujung pada sanksi. Karena itu, penting menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab setiap hari. Jejak digital yang positif dapat mendukung reputasi serta membuka lebih banyak peluang di masa depan. Kalau sudah mengerti soal jejak digital, sekarang mungkin jadi berpikir dua kali ya kalau misalnya mau meninggalkan komentar-komentar yang hate speech atau komentar yang tidak baik. Kemudian mungkin ketika memposting sesuatu itu juga harus dipertimbangkan lagi ya, karena kembali lagi jejak digital itu sulit untuk terhapus, pendengar. Semoga bermanfaat ya, ini tadi informasinya. Dan saya mau mengajak Anda buat, kalau misalnya tertarik ya, tertarik mencari informasi lainnya soal literasi digital, ilmu pengetahuan dan teknologi lah ya, itu bisa Anda akses di rri.co.id. Di dalam rubrik IPTEK itu ada banyak infonya, mendengar ilmu pengetahuannya itu gak cuma terkait teknologi aja atau soal digitalisasi, tapi ada juga ilmu pengetahuan misalnya soal sejarah sesuatu, terus informasi unik tentang sesuatu itu juga masuk ke situ. Jadi silahkan dijelajahi saja rubrik IPTEK-nya, bisa Anda akses dengan mudah di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Hutan bakau atau hutan mangrove adalah formasi tumbuhan spesifik dan biasanya tumbuh serta berkembang di kawasan berpasir daerah tropis dan subtropis. Menurut data, luas hutan mangrove dunia 16.530 hektar dan 20% atau sekitar 3.490 hektar ada di Indonesia. Luas hutan bakau yang statusnya kritis seluas 637.624 hektar dan seluas 2.673.548 hektar dalam kondisi yang baik. Fungsi hutan mangrove sangat besar bagi kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama dapat menahan arus air laut yang dapat mengikis daratan pantai. Kedua, penyerapan gas karbon dioksida dan penghasil oksigen. Yang ketiga, tempat hidup biota laut seperti ikan kecil untuk berlindung dan mencari makan. Selain itu juga, hutan mangrove memiliki fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi ekonomis. Itulah beberapa hal tentang hutan mangrove yang bisa kita ketahui. Karena memiliki beragam fungsi dan manfaat, maka sudah sepatutnya kita saling bahu-membahu untuk melestarikan ekosistem pinggir pantai tersebut.
1: Sebagai pembeli, kita harus memperhatikan beberapa hal penting dalam membeli makanan cepat saji. Pertama, perhatikan tanggal dan tahun produksinya. Kedua, perhatikan protein dan kandungan yang ada di dalamnya. Dan terakhir, perhatikan produk bahwa tidak berubah warna dari aslinya dan tidak berjamur.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Nunukan Sore ini, edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan baik via terestrial ya, untuk yang berada di wilayah Nunukan dapat mendengarkan siaran kami di 96,3 MHz. Kemudian untuk yang berada di wilayah Sebatik bisa mendengarkan di 91,3 MHz. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Krayan bisa mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan di frekuensi 92,7 MHz. Kemudian untuk Anda yang mungkin mendengarkan juga via streaming, baik di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital, saya ucapkan terima kasih dan semoga saya nanti bisa menghibur Anda ya, menemani Anda dengan tidak cuma menghibur tapi juga pastinya informasi yang informatif. Kalau tadi ada soal literasi digital, terus ada juga tentang jejak digital. Nah ini kayaknya kita geser nih ya, kita geser ke fenomena yang katanya bakalan terjadi di hari ini, pendengar. Ini fenomenanya bukan fenomena mistis atau apa ya, bukan. Tapi fenomenanya adalah fenomena langit nih. Katanya di hari ini akan ada fenomena blue moon. Ini dia penjelasan bulan biru hingga waktu penampakannya. Masyarakat dunia termasuk Indonesia dihebohkan informasi terkait fenomena alam langka, yakni bulan biru atau blue moon. Fenomena langka bulan biru itu diprediksi terjadi pada hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Peristiwa astronomi bulan biru ini dikabarkan bisa diamati dari berbagai wilayah Indonesia saat cuaca cerah. Banyak masyarakat kemudian penasaran nih, peristiwa alam yang langka itu akankah membuat langit-langit di Indonesia menjadi berwarna biru? Padahal fenomena bulan biru memiliki makna tersendiri loh dalam dunia astronomi. Ini rangkuman penjelasan soal fenomena blue moon ya. Melansir keterangan NASA, blue moon atau bulan biru merupakan istilah untuk menyebut bulan purnama tambahan dalam periode tertentu. Fenomena ini tidak berkaitan dengan perubahan warna bulan menjadi biru. NASA menjelaskan, ada dua jenis blue moon yang dikenal dalam astronomi. Yang pertama adalah seasonal blue moon, yaitu bulan purnama ketiga dalam satu musim yang memiliki 4 kali fase bulan purnama. Yang kedua ada monthly blue moon, yakni ketika dalam satu bulan kalender terjadi 2 kali bulan purnama. Fenomena blue moon pada 31 Mei 2026 ini termasuk yang monthly blue moon, karena terjadi 2 kali fase bulan purnama dalam bulan yang sama. Jadi sekali lagi dia tidak mengubah warna langit menjadi biru ya pendengar, tapi ini adalah istilah untuk menyebut bulan purnama tambahan dalam periode tertentu. Jadi dalam satu waktu itu terjadi berapa kali lebih dari satu bulan purnama gitu. Nah untuk waktunya sendiri, kalau Anda penasaran nih mau lihat fase purnama blue moon, diperkirakan ya puncaknya itu di tanggal 31 Mei 2026 alias hari ini. Di Indonesia sendiri, bulan purnamanya bisa mulai terlihat setelah matahari terbenam atau sekitar pukul 17.30 hingga 18 waktu setempat. Kemudian, fenomena bulan biru ini juga akan tampak lebih jelas sepanjang malam. Jadi nanti malam nih, yang penasaran kayak apa, mumpung ini hari Minggu, besok juga masih hari libur ya. Jadi begadang gak apa-apa lah ya, untuk menyaksikan bulan purnama ini. Apalagi kalau di wilayah Nunukan, saya sukanya di wilayah Nunukan itu polusi cahayanya minim ya. Jadi langitnya itu cerah, bulannya kelihatan cerah, terus bintangnya kelihatan banyak. Berbeda sama kota-kota di ibu kota provinsi misalnya, yang polusi cahayanya itu sudah besar, kemudian polusi udaranya juga besar, langitnya itu tidak secerah di wilayah Nunukan, apalagi langit malamnya ya. Jadi salah satu yang membuat saya suka juga di Nunukan tuh pemandangan langit malamnya tuh cantik banget. Makanya coba nanti malam bisa kita lihat ya seterang apa sih blue moon di hari ini. Karena katanya waktu terbaiknya itu terjadi sejak awal malam tadi ya, sejak matahari terbenam pukul 17.30 hingga 18 waktu setempat, hingga tengah malam saat posisi bulan cukup tinggi di langit. Apakah pengamatannya harus pakai alat? Ternyata pengamatan bisa loh dilakukan tanpa alat khusus selama cuaca cerah dan langit tidak tertutup awan. Terus agar penampakannya lebih optimal lagi, masyarakat dianjurkan mencari lokasi dengan langit terbuka dan minim polusi cahaya. Tuh, seperti yang barusan aja saya bilang kan soal polusi cahaya. Saya rasa kalau di Nunukan sepertinya tidak terlalu sulit ya untuk melihat atau mencari spot yang minim polusi cahaya. Kayak misalnya di area kantor RRI Nunukan sendiri, ini pun langitnya kalau malam terlihat cantik banget loh di sekitar sini. Saya nggak tahu ada, apakah ada spot yang lebih bagus lagi. Cuman setiap saya pulang shift nih, pulang siaran, kalau dapat siaran malam atau misalnya ketika saya dapat siaran malam saya berangkat kerja ke sini, itu langit malamnya memang sebagus itu sih menurut saya ya. Terus, pendengar, mengingat fenomena bulan biru ini termasuk salah satu peristiwa astronomi yang jarang terjadi dalam satu tahun kalender, makanya yuk kita lihat nanti malam, kita abadikan biar punya kenang-kenangan dan juga ada experience menyaksikan fenomena langka blue moon atau bulan biru. Nanti kalau udah lihat, boleh sharingnya di sosmed, komen-komen mungkin, sharing ke teman-temannya nih, mungkin yang belum tahu ya bakalan ada blue moon hari ini, bisa dikabarin aja biar sama-sama kita lihat bareng secantik apa sih bulan ketika masuk ke fenomena blue moon.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak Ahmad, kayu yang sebelah situ ditumbang juga ya?
4: Iya, Pak. Iya, saya tembang.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, satu informasi lagi saya hadirkan untuk Anda. Apalagi ini bentar lagi malam, kayaknya asik ya kalau misalnya santai di rumah. Apalagi ini masih hari libur nih. Nah, untuk Anda yang suka drama Korea, ini baru tayang nih, baru tayang di Viu, drama Korea Reborn Rookie. Kira-kira sinopsisnya kayak apa ya? Coba kita cek. Ada drama Korea terbaru nih, pendengar. Judulnya Reborn Rookie. Dia resmi tayang perdana di Viu dan JTBC Sabtu kemarin. Serial bergenre fantasi, balas dendam, dan misteri ini merupakan karya Kim Sun-ok, ditulis Yeon Ji-min, dan disutradarai oleh Go Hye-jin. Melansir dari Asian Wiki, drama tersebut dibintangi oleh Lee Jun-yong, Son Hyun-ju, Lee Joo-myung, John Hye-jin, dan Jingu. Reborn Rookie diadaptasi dari novel web The New Employee Chairman Kang. Mungkin yang udah membaca web novelnya, ada yang udah tahu mungkin ya jalan ceritanya seperti apa. Tapi kayaknya seru sih, karena genrenya tuh tadi fantasi, balas dendam, dan juga misteri. Jadi yang suka genre ini pasti tertarik nih untuk nonton. Nah, ceritanya di sinopsisnya nih ya, drama ini katanya mengisahkan Kang Yong-ho, ketua Choi Song Group yang dikenal sebagai dewa bisnis di Korea Selatan. Cerita berfokus pada Hwang Jun-hyun, seorang pemain sepak bola FC Choi Song yang bercita-cita bermain di Liga Premier Inggris. Kehidupan Jun-hyun berubah drastis setelah ia mengalami kecelakaan tabrak lari yang mengakhiri karir sepak bolanya. Kecelakaan tersebut membuat dia kehilangan kontrak dengan klub. Dari insiden tersebut, kemudian diketahui nih bahwa ternyata insiden itu berkaitan dengan keluarga Kang Yong-ho dan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah hidup keduanya. Setelah sebuah kecelakaan tak terduga, jiwa Kang Yong-ho dan Hwang Jun-hyun bertukar tubuh. Kang kemudian harus menjalani kehidupan baru di tubuh seorang pemuda, sementara jiwa Jun-hyun terjebak di tubuh Kang Yong-ho yang berada dalam kondisi koma. Dengan identitas Hwang Jun-hyun, Kang Yong-ho memutuskan melamar pekerjaan di Choi Song Group, perusahaan yang selama ini ia pimpin. Sebagai karyawan baru, ia berupaya mengungkap berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan. Ia juga berusaha menghukum anak-anaknya yang diduga terlibat dalam berbagai skandal. Dalam misinya, Kang mendapat bantuan dari putri rahasianya, yaitu Kang Bangger, yang diam-diam bergabung dengan Choi Song Group menggunakan identitas berbeda. Di sisi lain, ini konflik keluarga semakin memanas nih dengan hadirnya Kang Jae-kyung dan Kang Jae-song, dua anak kembar dari Kang Yong-ho yang sama-sama memiliki ambisi besar untuk menguasai perusahaan keluarga. Drama ini menggabungkan unsur fantasi, misteri, dunia bisnis, dan balas dendam dalam satu cerita. Reborn Rookie menghadirkan kisah pertukaran jiwa yang dibalut intrik keluarga serta perebutan kekuasaan di salah satu konglomerat terbesar Korea Selatan. Wah, menarik banget ya. Ini apalagi yang suka drama keluarga, intrik-intrik yang ribet, terus ada unsur fantasinya nih, karena tadi ada pertukaran jiwa bener ya, ada pertukaran jiwa dari pemimpin Choi Song Group, atau bisa dikatakan dia konglomerat ya, pertukaran antara konglomerat dan juga atlet sepak bola yang kecelakaan tadi, di mana kecelakaan ini juga diduga ada hubungannya nih sama keluarganya si konglomerat. Terus mereka tertukar jiwanya. Wah, ini pasti seru sih, karena dia otomatis yang tadi karir sepak bolanya hancur pasti ingin tahu ya seperti apa sih siapa sebenarnya yang terlibat dalam kecelakaan tabrak lari tidak bertanggung jawab itu? Jangan-jangan orang yang dia tukar tubuhnya lagi, yang dia tempatin baru. Nah, kita tidak tahu ya. Jadi biar nggak penasaran, ini bisa ditonton dulu episode satunya di Viu ya, pendengar. Terus kalau misalnya gak ada Viu, bingung mau nonton apa, punyanya Netflix, tenang aja, di Netflix juga ada yang lagi rame, yaitu drama Korea Wonderfuls. Nanti abis ini saya bahas deh ya, sekalian aja. Oke, kalau gitu ini saya puterin dulu lagu dari Mata, Jatuh Cinta Lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Saatnya kentongan. Masyarakat harus menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Ada 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kedua, selamatkan diri kita barulah membantu yang lain. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban lebih banyak. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert ataupun introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun terlalu cuek terhadap lingkungan, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat dan P3K, dan kegawat daruratan. Saatnya kita makin peduli dan membekali diri dengan kesiapsiagaan atas kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
2: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
3: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
2: Jangan tahan.
3: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
2: Oh, iya, bawel.

Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Rosatu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan sore ini. Di mana tadi saya membahas ini ya, ada drama Korea baru yang tayang di Viu, judulnya adalah Reborn Rookie. Nah, untuk Anda yang nggak punya Viu tapi punya Netflix, atau memang mungkin lebih suka nonton di Netflix, ini juga ada nih yang lagi rame, drama Korea yang lagi rame, judulnya adalah The Wonderfuls. The Wonderfuls merupakan serial superhero komedi aksi terbaru asal Korea Selatan yang tayang di Netflix pada 15 Mei 2026 lalu. Serial ini mengambil latar tahun 1999 ketika isu tentang kiamat ramai dipercaya masyarakat, dilansir dari Tudum by Netflix. Ceritanya berpusat pada kehidupan warga kota Haesong yang tiba-tiba memperoleh kekuatan super. Namun, kekuatan tersebut tidak sempurna dan sulit dikendalikan, sehingga akhirnya sering menimbulkan kekacauan nih, pendengar. Kayaknya komedinya di sini sih ya. Terus, kalau dari jalan ceritanya, cerita ini berfokus pada Eun Chae-ni yang diperankan oleh Park Eun-bin, di mana ia digambarkan sebagai gadis ceria, ceroboh, dan penuh kejutan. Ia tinggal bersama neneknya, Kim Jeon-bok, pemilik restoran terkenal di Haesong yang diperankan oleh Kim Hae-suk. Kehidupan Chae-ni berubah setelah ia terlibat dalam sebuah insiden misterius yang membuatnya memperoleh kekuatan supranatural. Dalam kejadian yang sama, dua tetangganya Son Kyung-hun dan Kang Robin juga mendapatkan kemampuan super. Son Kyung-hun diperankan oleh Choi Dae-hoon, sementara Kang Robin dimainkan oleh Im Song-jae. Ketiganya kemudian harus belajar menggunakan kekuatan mereka yang tidak stabil ini sambil menghadapi berbagai ancaman yang muncul di kota tersebut. Di sisi lain, Lee Eun-jong yang diperankan oleh Cha An-woo datang dari Seoul dan bekerja sebagai pegawai negeri di Balai Kota Haesong. Ia dikenal sebagai sosok yang kaku, penuh prinsip, dan sulit bersosialisasi. Meski demikian, ia akhirnya mulai bekerja sama nih dengan Chae-ni untuk menyelidiki serangkaian kasus orang hilang misterius yang terjadi di Haesong. Ancaman utama dalam serial ini datang dari Ha Won-do yang diperankan oleh Son Hyun-ju. Ia merupakan seorang dokter sekaligus pemimpin organisasi misterius bernama Wonder Kinder Project. Di balik sikap dingin dan rasionalnya, Ha Won-do menyimpan ambisi gelap yang berbahaya. Organisasi tersebut juga memiliki sejumlah anggota misterius lain yang ikut memperbesar konflik dalam cerita. Serial ini menampilkan perjuangan para manusia super yang tidak sempurna dalam melindungi kota Haesong dari ancaman besar. Wah, menarik ya ini sinopsisnya. Premisnya juga menarik, karena biasanya kalau misalnya kita ngomongin soal superhero, yang ada di otak apa sih? Pasti sosok manusia yang punya kekuatan super dan dia tuh keren banget, hebat, gak ada tandingan gitu kan. Tapi kalau di Wonderfuls ini justru menunjukkan ada sisi ketidaksempurnaan dari superhero itu. Biasanya kan digambarkan sangat sempurna ya, makanya ketika misalnya nih kita nonton film superhero terus kita ngelihat dia kena hajar atau misalnya dia kalah, pasti ada kayak rasa, ya elah superhero kok kalahnya cepet gitu ya. Nah justru di Wonderfuls ini malah kayak kekurangan-kekurangannya, kecacatannya, ketidakstabilannya, kekacauannya itu malah ditampilkan jadi satu di sisi superhero ini. Jadinya memang menarik ya, biasanya kan kalau ngomongin soal tadi superhero pasti di otak sempurna ya. Di Wonderfuls dibuat ada sisi manusianya yang tidak sempurna, yang penuh kekacauan dan ketidakstabilan. Terus biasanya juga kalau misalnya nih ngomongin soal penyelesaian misteri pembunuhan atau kasus-kasus kriminal lainnya, itu biasanya kan dibalut dengan serius ya, atau misalnya dari POV-nya kalau enggak dari superhero dibalut serius atau juga dari POV hukum, biasanya drakor gitu kan kalau membahas soal orang-orang hilang, atau dari sisi hukum mungkin bisa kejaksaan, pengadilan, ada dari lawyer, terus mungkin juga detektif, kepolisian. Tapi ini pembongkaran kasus kejahatan dari oleh superhero yang dalam tanda kutip masih belum stabil ini. Pantesan ini tadi ada unsur komedinya juga ya, soalnya ini pasti kocak banget sih. Untuk yang belum nonton mungkin bisa ya malam ini masuk dulu ke list, masuk ke watch list biar nanti ditonton bareng-bareng sama keluarga, mungkin nunggu kumpul dulu, mungkin ini ada anak remajanya yang masih nongki dulu mungkin sama temennya ya, atau ya masih disimpan buat nonton nanti aja pas pas lebih slow lagi, hari ini maunya santai dulu, masak dulu, atau mau berkebun dulu mungkin ya. Tapi yang jelas ini menarik pendengar, mungkin bisa dijadiin ini ya pertimbangan buat ditonton, buat masuk ke watchlist Anda. Dan kalau misalnya nih Anda bingung mau nonton apa ya, nonton film apa ya, nonton drakor apa, Anda bisa kok cek rekomendasinya di laman RRI juga. Ini yang barusan tadi saya hadirkan untuk Anda, yang tadi The Wonderfuls, terus yang sebelumnya juga yang Diview, yang Reborn Rookie, itu informasinya juga saya lansir dari laman rri.co.id loh. Nah, untuk Anda yang misalnya pengen cari juga rekomendasi drama atau film, bisa dibaca informasinya ya di rri.co.id. Mungkin bisa pakai fitur cari Netflix kek, atau pakai diketik view, atau tentang drama Korea bisa muncul juga. Atau juga bisa lewat rubrik hiburan, itu juga bisa Anda scrolling-scrolling gitu. Oke, pendengar, nanti azan maghribnya akan berkumandang di pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Oke, pendengar Anda masih mendengarkan Nunukan sore ini, dan sekarang saatnya saya membagikan informasi soal cek fakta ya. Jadi akhir-akhir ini beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi, dibuka lagi lowongan kerja terbaru dalam kurung Honda. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor Telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Karir, recruitment.astra-honda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahm_karir. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa tautan pendaftaran lowongan kerja Honda yang ramai di TikTok itu adalah hoax, pendengar.

0: هذه الدعوة التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
2: Jaga lingkungan sekitar, jangan jadikan selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Bersihkan dan perbaiki selokan secara berkala agar tidak tersumbat.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran

di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT sejak Nabi Adam AS dan diakhiri dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista dan kita sedang ada di segmen Religi Sore. Untuk itu, informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda adalah mengenai mandiri ala Rasulullah jadi kunci hadapi tantangan zaman. Generasi muda saat ini hidup di era yang serba cepat dan penuh tekanan sosial. Ustazah Desi Aryani mengajak pendengar untuk memahami pentingnya sikap mandiri ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan zaman. Ustazah Desi menjelaskan, mandiri bukan berarti hidup sendiri atau tidak membutuhkan orang lain. Menurutnya, kemandirian yang diajarkan Islam adalah kemampuan untuk berusaha secara maksimal, berdoa dengan bersungguh-sungguh, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengutip firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 3 yang menjelaskan, "Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya." Kemandirian juga dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merintis kehidupan dari bawah sebagai penggembala kambing sebelum menjadi pemimpin umat. Selain itu, generasi muda diingatkan agar tidak memiliki mental menunggu dan harus lebih proaktif dalam meraih hal-hal yang bermanfaat. Bersemangatlah terhadap hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Ujarnya mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir acara, Ustazah Desi juga mengajak generasi muda membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif, mengurangi overthinking, memikirkan memiliki tujuan hidup, serta memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Nam ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ketika saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Hud ayat 23.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya akan saya hadirkan untuk Anda dalam segmen Nunukan sore ini. PBB tolak rencana perluasan pendudukan Israel di Gaza. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menegur Israel terkait rencana perluasan penguasaan wilayah di jalur Gaza. Teguran tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militernya untuk memperluas kontrol hingga 70% wilayah tersebut. Melansir dari Anadolu, Sabtu 30 Mei 2026, Netanyahu menyatakan bahwa Israel saat ini telah menguasai sekitar 60% jalur Gaza. Namun ia mengisyaratkan rencana untuk memperluas kendali tersebut tanpa menjelaskan secara rinci mekanisme pelaksanaannya. Teguran dari PBB disampaikan oleh juru bicara Stephanie Dujarric di markas besar PBB New York. Ia menegaskan bahwa seluruh wilayah Gaza harus menjadi milik rakyat Palestina. PBB juga menegaskan bahwa posisinya tetap mendukung penghentian pendudukan dan penghormatan terhadap hak rakyat Palestina atas wilayah Gaza. Seruan tersebut mencakup penarikan pasukan Israel dari zona yang menjadi batas pengendalian militer. Sebelumnya, militer Israel pada Oktober tahun lalu mengumumkan telah menguasai sekitar 53% wilayah Gaza. Penguasaan tersebut dilakukan setelah penempatan ulang pasukan di dalam tanda kutip garis kuning. Zona tersebut merupakan wilayah pemisah antara area kendali Israel dan wilayah yang dihuni warga Palestina. Zona tersebut merupakan bagian dari rencana yang sebelumnya dikaitkan dengan inisiatif Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Gaza. Namun, sumber-sumber Palestina menyebutkan bahwa batas tersebut terus bergeser ke arah barat dalam beberapa bulan terakhir. Pergeseran ini dilaporkan terjadi secara bertahap. Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengatakan bahwa Israel telah memperluas kontrol tambahan sekitar 8-9% wilayah Gaza. Menurutnya, total wilayah yang berada di bawah kendali Israel kini telah melebihi 60%.

sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai disyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Renungan sore ini. Informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda. Ini informasinya terutama untuk yang mungkin punya bisnis ya di bidang ekspor kakao. Harga acuan ekspor kakao naik hingga 18,53%. Kementerian Perdagangan Kemendag menetapkan harga patokan ekspor atau HPE biji kakao periode Juni 2026 sebesar $3,511 US dollar per metric ton. Ini berarti naik 549 US dollar atau 18,53% dibandingkan pada periode Mei 2026. Kenaikan HPE terjadi seiring meningkatnya harga referensi atau HR biji kakao yang mencapai $3,832,17 US dollar per metric ton. Ini berarti naik 563,48 US dollar atau 17,24% dibandingkan periode sebelumnya. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Tommy Andana, mengatakan kenaikan dipicu gangguan logistik global, salah satunya akibat penutupan Selat Hormuz yang meningkatkan biaya pengiriman internasional. Selain faktor logistik, kenaikan harga kakao juga dipengaruhi berkurangnya pasokan dari Nigeria. Kondisi tersebut membuat pasokan global semakin ketat dan mendorong harga naik. Pemerintah menetapkan bea keluar biji kakao periode Juni 2026 sebesar 7,5%. Besaran tersebut mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Selain itu, pemerintah mengenakan pungutan ekspor sebesar 7,5%. Kebijakan itu berlaku selama periode Juni 2026 sebagai bagian dari pengaturan perdagangan komoditas perkebunan. Penetapan HR dan HPE kakao tertuang dalam keputusan Menteri Perdagangan nomor 1414 tahun 2026 tentang harga patokan ekspor dan harga referensi atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar dan tarif layanan badan layanan umum.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: 6 kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi Takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi Kawah Daun Tanah Datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi Durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, selanjutnya saya akan hadirkan informasi untuk Anda dari dunia wisata. Pendengar, Anda tahu nggak kalau Gunung Bromo ternyata adalah sisa gunung raksasa purba? Gini sejarahnya. Di balik panorama matahari terbit yang memikat jutaan wisatawan setiap tahun, Gunung Bromo menyimpan sejarah geologi yang penuh ledakan dahsyat. Kawasan yang kini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling indah di dunia, ternyata merupakan sisa dari Gunung Purba Raksasa yang runtuh akibat serangkaian erupsi besar selama ratusan ribu tahun. Bromo selama ini dikenal sebagai ikon wisata Jawa Timur, dengan pemandangan matahari terbit yang memukau. Namun, di balik landscape yang indah itu tersimpan kisah tentang kehancuran Gunung Purba Raksasa yang membentuk wajah kawasan tersebut hingga sekarang. Mengutip keterangan Polres Pasuruan, kawasan wisata Bromo kembali menjadi perhatian setelah kecelakaan tunggal kendaraan jeep di jalur wisata penanjakan Lautan Pasir, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Jumat 29 Mei 2026. Dari keterangan Polres Pasuruan, kecelakaan itu diduga terjadi akibat rem kendaraan yang kurang berfungsi saat melintas. Kemudian kita kembali lagi ke sejarah dari Gunung Bromo. Gunung ini diperkirakan ya menjulang sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut dan jadi salah satu gunung terbesar di Pulau Jawa pada masa lampau. Peneliti menjelaskan bahwa Gunung Tengger tidak hancur dalam satu kali letusan. Aktivitas vulkanik berlangsung berkali-kali dalam rentang waktu yang sangat panjang, sehingga menghasilkan sejumlah kaldera besar yang jejaknya masih terlihat hingga kini. Para geologi menilai keberadaan banyak kaldera itu menunjukkan bahwa sejarah letusan Gunung Tengger termasuk yang paling kompleks di Indonesia. Tidak seperti gunung api biasa yang memiliki satu pusat erupsi utama, aktivitas vulkanik di kawasan Tengger berpindah-pindah dan berlangsung dalam beberapa periode berbeda. Itu tadi informasi mengenai Gunung Bromo yang ternyata merupakan sisa gunung raksasa purba. Jika ingin membaca informasi lengkapnya bisa ya, pendengar, karena ini masih banyak sekali yang dibahas juga di dalam satu artikel ini. Kalau Anda tertarik, Anda bisa cek saja di rri.co.id. Ini kebetulan saya ambil berita yang dipublish oleh RRI Jakarta, jadi Anda bisa gunakan saja filter dulu ya. Filter wilayahnya, Anda bisa pilih di Jakarta. Cara pilihnya adalah di pojok kiri atas itu ada ikon berbentuk seperti peta, pendengar. Ketika Anda klik, nanti akan banyak muncul pilihan-pilihan daerah yang bisa Anda pilih. Nanti kalau sudah Anda pilih Jakarta, Anda bisa masuk ke rubrik gaya hidup dan pilih yang wisata. Gitu, pendengar. Nanti setelah ini saya masih akan menghadirkan informasi untuk Anda dari Piala Dunia, tapi ini tentang soundtracknya ya, bukan soal pertandingannya ini, tapi tentang Future dan Tyla yang rilis Game Time untuk soundtrack resmi Piala Dunia 2026. Simak info selengkapnya setelah ini, mendengar.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, bicara soal Piala Dunia 2026, Future dan Tayla rilis Game Time untuk soundtrack resmi Piala Dunia 2026. Album resmi Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan lagu baru berjudul Game Time. Lagu tersebut dibawakan rapper asal Amerika Serikat Future bersama penyanyi asal Afrika Selatan, Tayla. Melansir dari FIFA, Game Time resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya melalui Salsco UAM dan Def Jam Recordings. Lagu tersebut kini sudah tersedia di berbagai platform streaming musik. Game Time menghadirkan perpaduan musik hip-hop, rap, dan pop modern dengan nuansa energik khas stadion sepak bola. FIFA menyebut lagu ini menjadi soundtrack Piala Dunia pertama yang membawa genre hip-hop sebagai elemen utama. Lagu tersebut diproduseri peraih 4 Grammy Awards, Circuit. Sementara itu, Future dan Tayla berhasil memadukan dua gaya musik berbeda dalam satu lagu bertema semangat dan sepak bola dunia. Game Time dijadwalkan tampil secara langsung dalam opening ceremony Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium pada 12 Juni mendatang. Future dan Tayla akan membawakan lagu tersebut sebelum pertandingan pertama digelar di Amerika Serikat. Lagu Game Time menjadi tambahan terbaru dalam album resmi Piala Dunia 2026. Sebelumnya FIFA merilis sejumlah lagu lain seperti Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, dan Goals. FIFA menyebut album resmi Piala Dunia 2026 dibuat untuk menghadirkan keberagaman budaya musik dunia melalui semangat sepak bola. Kehadiran genre hip-hop juga dianggap memperkuat relevansi global album tersebut di kalangan generasi muda. Itu tadi informasinya dari Piala Dunia 2026, pendengar, di mana Future dan Tayla merilis lagu berjudul Game Time yang merupakan soundtrack resmi Piala Dunia 2026. Jika Anda tertarik untuk mengikuti berita, informasi, dan juga update dari seputar Piala Dunia 2026, Anda bisa mendapatkan informasinya dengan mudah di rri.co.id. Di sini ada rubrik olahraga, dan di dalam rubrik olahraga itu ada rubrik Piala Dunia 2026. Dan ketika Anda klik, nanti akan muncul informasi seputar Piala Dunia 2026. Mulai dari soal pertandingan, kesiapan pemain, kemudian ada soal soundtrack seperti yang baru saja saya share untuk Anda, dan banyak informasi penting dan menarik lainnya dari Piala Dunia 2026. Jangan lupa juga untuk mendengarkan Piala Dunia 2026 ya di Radio Republik Indonesia seluruh Indonesia, karena RRI, TVRI menjadi media resmi untuk menayangkan Piala Dunia 2026. Dan informasi tadi adalah informasi terakhir sebelum saya mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini, pendengar. Dan nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam nunukan malam ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan dari sore hari tadi hingga malam ini. Dan pastinya saya harap semoga apapun yang tadi saya hadirkan untuk Anda, informasi lagunya juga bisa menghibur dan menambah wawasan kita semua. Pendengar, jangan lupa juga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada Warta Berita Sentral di Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan sampai terlewat ya, karena ini nanti akan menghadirkan berbagai macam informasi, baik informasi nasional hingga internasional. Oke, kalau begitu pendengar, saya Rista Tunggarani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan sampai jumpa pendengar.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. 4 meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksporter yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerima negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon maaf ya untuk sambungan kita dengan Pro 3 RRI kami hentikan karena ada sedikit gangguan jaringan. Kami kembali menyapa Anda untuk malam hari ini bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas untuk mengajak Anda mengikuti acara kami di program Mimbar Agama Malam edisi hari ini.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan tersebut.

0: Kenapa bakau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
1: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
0: Benar, Kak, juga info tuh, Dek. Jangan percaya dulu.
1: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
0: Kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini ada informasi terkait Sailanuka, di mana kawasan wisata Sailanuka Lapas Kelas 2B Nunukan ramai dikunjungi masyarakat pada H+2 Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pengunjung yang mencapai kurang lebih 1240 orang. Sailanuka yang merupakan sarana wisata edukasi dan pembinaan milik Lapas Kelas 2B Nunukan menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kabupaten Nunukan untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Pengunjung tampak menikmati berbagai fasilitas dan suasana wisata yang tersedia di kawasan tersebut. Dan pendengar, dalam pelaksanaan kegiatan, petugas Lapas Kelas 2B Nunukan melakukan monitoring dan juga pengawasan secara optimal guna memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif selama kunjungan berlangsung. Pengamanan dan pengawasan dilakukan pada area masuk, lokasi wisata, hingga titik keramaian pengunjung. Disampaikan Kepala Lapas Kelas 2B Nunukan Doni Setiawan bahwa meningkatnya jumlah pengunjung ini menjadi motivasi bagi jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan juga pengembangan Sailanuka. Dan selain menjadi tempat rekreasi masyarakat, Sailanuka juga merupakan bentuk dukungan terhadap program pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan atau WBP melalui pengelolaan kawasan wisata tersebut, ya. Dan warga binaan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan produktif dan juga pemberdayaan hasil karya binaan. Informasi selengkapnya Anda silakan kunjungi di laman website resmi rri.co.id.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: aku cantik manggil abang. Naksir ya?
1: Ih, perasaan betul bah kau nih bang.
0: Terus kenapa?
1: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak di abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
2: Masa sih?
1: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruknya, ih, bang.
0: Jangan marah-marah, bah. Nanti cantiknya hilang tuh.
1: Ah, si abang nih. Bukan marah, bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan di antaranya telah terdeteksi berbahaya, bang.
0: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf, maaf.
1: Selain itu juga, bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, bang. Sayangi orang-orang terdekat Anda dengan tidak merokok di sembarang tempat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nusantara.
4: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Baik, dan pendengar untuk selanjutnya di mana kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman drama radio untuk edisi malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dengan semua judul Kamar 203 produksi RRI Sungai Liat. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
5: Cerita bermula saat aku sedang mengikuti pelatihan diklat dari kantorku di Jakarta. Di kamar 203 asrama diklat, aku menginap selama beberapa minggu bersama rekan kerjaku yang kebetulan dikirim bersamaku ke tempat ini. Dan satu orang lainnya dari Medan yang juga kebetulan sekamar dengan kami.

0: Mei, aku sholat dulu ya.
1: Iya, duluan Gih. Ntar gantian. Aku dandan dulu aja, biar langsung kelas malam nanti.
0: Allahu Akbar.
1: Pakai lipstik apa ya aku malam ini? Ah, ini aja. Nah, cantik kan? Suka deh. Bentar dulu, ini apa? Ih, ngapain sih Nabila? Ngecap-ngecapin bibir di kaca res gini? Kurang kerjaan deh. Nah itu dia orangnya udah selesai sholat. Bila, ngapain kamu? Kurang kerjaan nyiumin kaca pakai lipstik?
0: Hah? Apa? Nyium kaca pakai lipstik? Ngapain?
1: Lah ini apaan? Cuap bibir-bibir kayak gini di kaca.
0: Mana sih? Loh, sumpah ini bukan aku, Mei. Ngapain juga aku nyium-nyiumin kaca kayak gini?
1: Terus siapa dong? Kak Imel?
0: Ya gak mungkin lah, Kak Imel. Orang dia aja gak pernah pakai lipstik.
1: Yang di kamar ini cuma ada aku, kamu sama Kak Imel. Apa mungkin cleaning service yang bersihin kamar kita ya?
0: Bisa jadi. Tapi ya udah, kita coba tanyain Bu Broto aja. Dia kan yang pegang asrama diklat.

0: Ada Meisha sama Nabila. Udah siap mau kelas malam ya, Neng?
1: Iya nih, Bu. Tapi kita ada yang mau ditanyain ke Ibu.
0: Nanyain apa, Neng?
2: Ini loh, Bu, yang bersih-bersih kamar kita tuh cewek apa cowok sih, Bu?
0: Oh, kalau cleaning service di sini semuanya cowok, Neng. Nggak ada yang cewek. Itu si Mamat, Ucup sama Adit.

0: Emangnya kenapa, Neng?
1: Enggak sih, Bu.
0: Ada yang aneh di kamarnya ya, Neng?
2: Loh, kok Ibu tahu sih, Bu?
0: Neng, di sini itu emang kayak gitu, suka ada yang aneh-aneh. Tapi ya dimaklumi aja, gak usah dibesar-besarin.
2: Emang sebelum-sebelumnya pernah ada kejadian apa, Bu?
0: Gak ada sih, gak ada apa-apa kok, Neng.
2: Bu, ayolah Bu, ceritain. Itu di kamarku ada cap bibir-bibir gitu loh, Bu, di kaca rias tua itu. Padahal gak ada yang ngelakuin itu di kamar.
0: Oh, itu mungkin penghuni kamar 203, Neng.
1: Ih, Ibu, maksudnya apa nih, Bu? Jangan nakut-nakutin kita dong.
0: Nanti juga kalian akan tahu sendiri.
3: Kamar 203 punya kisah masa lalu yang penuh misteri. Konon di kamar itu pernah dihuni oleh seorang wanita cantik yang katanya meninggal tidak wajar. Dan sampai sekarang arwahnya masih gentayangan.

0: Drama radio produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Bangka Belitung dengan judul Kamar 203 dimainkan oleh Nina sebagai Mesya, Anya sebagai Nabila, Novi sebagai Bu Broto. Naskah oleh Regina Rizky. Teknik editing oleh Mulia. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku

Baik, pendengar, hingga pukul 22 malam hari nanti masih bersama kami tim Tunukan Malam. Kali ini kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti acara kami di program Ngobras, ya, informasi seputar komunitas akan kami hadirkan untuk Anda untuk di malam hari ini. Silahkan juga bila mana ada informasi seputar komunitas yang ingin Anda kabarkan, sharing, ya. Kebetulan nih Anda tergabung di salah satu komunitas yang ada di Nunukan, seperti itu, boleh Anda kabarkan informasinya terkait seperti apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, kemudian juga hal-hal menarik yang ingin Anda sharing informasinya untuk pendengar RRI Nunukan juga boleh, ya. Kami tunggu untuk di sambungan kita 0811 5311945. Informasi yang Anda ingin sampaikan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Yang ingin telepon boleh juga kami terima di off air, ya, di sela-sela acara kami. Bila mana Anda dengarkan lagu sedang mengudara, boleh Anda kabarkan informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda pendengar terkait komunitas desa Pok Fulam di Pulau Hong Kong ya. Pok Fulam ini adalah salah satu-satunya desa yang tersisa di Pulau Hong Kong dan terletak di lereng bukit di sisi barat pulau. Tepatnya di tahun 1885, desa ini menjadi rumah bagi Dairy Farm Group yang didirikan untuk menyediakan susu segar bagi Hong Kong. Dan meskipun desa ini sudah tidak ada lagi di Pok Fulam, kandang sapi tua masih dapat dilihat di lereng bukit. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, informasi komunitas unik ya yang ada di dunia tentunya untuk malam hari ini. Boleh untuk Anda yang juga ingin share informasi seputar komunitas, boleh ya, kami tunggu di 0811-5311-945. Dan pendengar di program Ngobras, kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 22 malam hari nanti.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Menanti atau menampi adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh masyarakat ketika mau memasak nasi. Dahulu, sebelum memasak, biasanya masyarakat menampi beras terlebih dahulu untuk membersihkan kotoran dari dedak beras tersebut. Setelah selesai, selanjutnya padinya dipilih satu persatu hingga habis. Kemudian dicuci dan dimasak. Di zaman yang modern ini, jarang sekali kita melihat masyarakat yang menampi beras lagi, dikarenakan beras yang terjual di toko-toko sudah bersih, tinggal dicuci dan dimasak tanpa menampinya lagi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Baik, mendengar informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Kali ini ada komunitas suku Ngasi yang merupakan kelompok penduduk asli Meghalaya dan berjumlah sekitar 1 juta orang di negara bagian timur laut India. Ciri khas komunitas ini adalah mereka mengikuti sistem matrilineal keturunan dan juga pewarisan, yang berarti anak perempuan termuda mewarisi anak-anak mengambil nama keluarga ibu mereka, dan ketika tidak ada anak perempuan yang lahir dari pasangan tersebut, mereka mengadopsi anak perempuan dan mewariskan hak mereka atas properti kepadanya. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang juga menjadi informasi terakhir kami untuk di program Ngobras Informasi seputar komunitas malam hari ini. Baik pendengar, masih bersama kami tim Nunukan Malam untuk di program selanjutnya di program Ruang Rindu. Kami ajak Anda kembali bergabung bersama ya untuk di Ruang Rindu, kita bernostalgia bersama, dan nanti kami akan buka di via telepon juga, kita buka di on air, silakan yang ingin ikut berpartisipasi, bernostalgia bersama kami untuk malam hari ini di malam Senin Anda. Kami tunggu di 0811 5311 945.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi

0: dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pendengar di program Ruang Rindu, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Baik, pendengar, sebuah lagu dari miliknya Lisa Arianto dengan Biarkanlah Orang Bicara, yang juga menjadi lagu awal jumpa kita di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sedikit ya informasi dari Lisa Arianto, seorang wanita yang lahir di tahun 1975, pendengar, yang juga merupakan seorang bintang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan anak bungsu dari seorang pengarang lagu legendaris bernama Arianto dan Lisa, yang sempat mengeluarkan beberapa album, mulai album pertama yakni yang saat ini masih kita dengarkan lagunya, Biarkan Orang Bicara. Lagu ini hits dari tahun 1995, pendengar. Setelah itu, ia juga merilis album-album berikutnya, yakni ada Air Mata Kekasih, kemudian juga Biarkan Orang Bicara, Bagaimana Kasih, Aku Tetap Sayang, dan Terserah Kasih. Kebanyakan lagu yang dibawakan oleh Lisa ini bernuansa melankolis. Di tahun 2000, Lisa kembali hadir dengan album barunya yang berjudul Jendela Mimpi. Lisa juga sempat mengeluarkan album religi Ave Maria. Dan pendengar, di tahun 2001 ya, pelantun lagu Biarkan Orang Bicara ini menikah dengan seorang dosen bernama Ricardus Eko Indrajit dan mempunyai putra putri bernama Satria Amedius Indra Putra, kemudian Tiara Adri Rena Putri, dan juga Trisha Agatha Elena Putri. Dan saat ini kiprah Lisa Arianto dalam dunia tarik suara didedikasikan untuk lagu-lagu rohani. Hadir informasi ya terkait sosok seorang Lisa Arianto untuk Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda pendengar. Boleh ya Anda silakan bergabung bersama kami. Kita buka di on air di malam hari ini di program Ruang Rindu ya. Siapa nih yang pada rindu? Waduh, daripada rindunya ditahan-tahan seperti itu, gak apa-apa lah sedikit mencurahkan rasa rindu yang saat ini barangkali menyesak di dada ya, membuat hari-harinya terasa gelisah, membuat hari-harinya terasa kurang sempurna, membuat hari-harinya ya terasa seperti sendiri atau di keramaian merasa seorang diri. Baik, silahkan untuk Anda bernostalgia bersama kami juga untuk di malam hari ini, pendengar di program Ruang Rindu. Kami buka di via telepon 0811-531-1945. Masih bersama kami tim Nunukan malam di Ruang Rindu. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, barangkali juga saat ini berada di luar Pulau Nunukan ya, mendengarkan siaran RRI Nunukan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat bernostalgia bersama kami untuk malam hari ini. Kita melepaskan rasa rindu yang ada, biar paling tidak sedikit lah ya, merasa agak sedikit ringan, merasa tidak terlalu beban oleh si rindu tadi. Karena rindu itu berat, rindu itu sakit ya, rindu itu sesuatu yang walaupun tidak bisa dilihat, walaupun tidak bisa berkata-kata, namun bila Anda merasakannya, Anda pasti merasa sedikit hal-hal yang tidak bisa Anda ungkapkan dengan kata-kata, termasuk rasa sakitnya. Kita dengarkan masih dengan lagu-lagu nostalgia kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Beb, kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
2: Kilau Pancasila,

0: Informasi kami kembali hadirkan untuk Anda pendengar. Masih informasi kami hadirkan dari Tommy Jebisa ya. Dan pendengar, karir Tommy yang dimulai dari beliau mengisi acara di sebuah stasiun televisi TVRI dan menjadi juara satu ajang musik Sumatera Selatan, di mana keberuntungan Tommy datang selepas dia hijrah ke Jakarta ini di tahun 1974, wah, yang juga hanya bermodalkan ijazah SMP saat itu. Ia mendapatkan tawaran masuk dapur rekaman dari produser Topi Nada Record dan juga penyanyi Endang Estorina yang usai menyumbangkan suaranya di salah satu acara pernikahan di Jakarta. Dan setelah lulus kuliah, Tommy berhasil mengeluarkan album pertama yang bertajuk Dia Yang Kutunggu. Namun sebelum albumnya beredar, dia diminta untuk menggantikan nama panggung yang akhirnya dia mengambil nama Tommy J. Pisa. J itu dari Jose, Pisa itu Menara Pisa, Italia, tempat asal Jose. Tommy identik dengan lagu-lagu slow dengan cara bernyanyi menyerupai Ebit G. Ade. Selama berkarir di dunia musik Indonesia, pendengar, Tommy J. Pisa ini sudah mengeluarkan kurang lebih 20 album. Pada literatur lain menyebutkan lebih dari 50 album. Dan beberapa lagu hits diantaranya adalah Suratan, kemudian Di Sini Batas Kota Ini, juga Surat Untuk Kekasih, dan lagu yang kita dengarkan saat ini Biarkan Aku Menangis, kemudian juga Biar Ku Cari Jalanku, dan masih banyak lagi lagu yang hits pada kala itu. Dan Tommy J. Pisa merupakan alumni dari Universitas Jayabaya. Selain memiliki suara khas, ia juga sempat terjun ke dunia seni peran dengan berakting di film berjudul Kamus Cinta Sang Primadona tahun 1988. Tommy J. Pisa yang malang melintang di tahun 1980 hingga tahun 1990-an mengusung genre pop. Penyanyi dengan suara klasik ini memang banyak dikenal karena lagu-lagunya yang kebanyakan bernuansa galau. Bahkan sempat disematkan gelar Raja Galau kepadanya. Pendengar, ia mampu mempertahankan kepopulerannya hingga 10 tahun lebih di tengah-tengah munculnya bintang-bintang baru. Dan untuk tipsnya sendiri ya, beliau menjalani kehidupan ini apa adanya tanpa banyak beban serta banyak silaturahmi. Tiada guna aku hidup begini. Baik, masih di program Ruang Rindu bersama kami untuk malam hari ini, dan kembali lagu nostalgia akan kami hadirkan untuk Anda untuk kembali bernostalgia bersama kami yang bertugas untuk malam hari ini. Kita dengarkan berikut ya, sebelum kita kembali dengarkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Dikirkan untuk Anda berpisah di ST Carolus, ya, dari miliknya Wiwit Widya. Malam hari ini bernostalgia bersama kami di Ruang Rindu. Apa kabar untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk di program Ruang Rindu malam hari ini, ya, terima kasih untuk Anda. Anda bersama kami di program Ruang Rindu dengan serangkaian lagu-lagu nostalgia bersama kami yang bertugas untuk malam hari ini. Kami kembali ajak Anda yang mau bergabung, silakan untuk di via telepon, SMS dan juga WhatsApp, boleh ya, di 0811 5311945.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah pas sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

dengan tak bisa ke lain hati ya, yang juga mengantarkan kita untuk berada di waktu terakhir untuk di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Pendengar, akan kami akhiri dengan sebuah lagu pamungkas kita di program Ruang Rindu dari miliknya Dedi Dores dengan Inginnya Begini Jadinya Begitu. Baik, dan selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Malam yang bertugas, kami ajak Anda bergabung di program Nunukan Malam ini dengan kembali menghadirkan ragam informasi seputar budaya, tradisi, dan juga lagu-lagu daerah hingga pukul 24 malam hari nanti.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Ritual Mangkok Merah merupakan sebuah tradisi dalam adat suku Dayak yang sangat populer. Mangkok Merah adalah sebuah ritual yang dilakukan suku Dayak dipimpin oleh para tua adat suku Dayak. Ritual ini sebagai sarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama rumpun Dayak serta sebagai penghubung dengan roh nenek moyang. Hanya panglima suku Dayak yang dapat melaksanakan atau memimpin ritual ini, karena hanya panglima suku Dayak yang berwenang sekaligus tahu untuk memanggil dan berhubungan dengan para roh suci atau dewa. Pada mulanya, adat ritual ini bernama Mangkok Jaranang. Jaranang adalah sejenis tanaman akar yang mempunyai getah berwarna merah dan digunakan sebagai pewarna sebelum masyarakat Dayak mengenal cat. Akar jaranang yang berwarna merah dioleskan pada dasar mangkok bagian dalam sehingga kini dikenal dengan nama Mangkok Merah.

padi adat merupakan beras yang diproduksi oleh petani di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Beras adang adalah beras khas Krayan dan merupakan komoditas yang satu-satunya diproduksi di Indonesia, serta salah satu hasil pertanian terbaik Indonesia yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Beras ini mampu memberikan kontribusi untuk nilai gizi yang lebih baik dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di negara tetangga, seperti di Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan, kabarnya, beras adan ketan sangat digemari oleh orang nomor satu di Brunei Darussalam, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah, yang tidak ingin mengkonsumsi beras lain selain beras adan.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Namun sayangnya dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua. Daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Proses pemanjangan cuping telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga cuping panjang menunjukkan kalau orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga cuping panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Di kalangan masyarakat Dayak Kayan, pemanjangan cuping daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Sementara bagi suku Dayak Kenyah, antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan panjang cuping telinga yang berbeda. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada.

Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.

Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

0: Anda masih mendengarkan lagu-lagu daerah pendengar untuk malam hari ini. Sayur lodeh, ya jadi lapar nih tengah malam. Oke, baik untuk Anda pendengar yang saat ini masih mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini. Atau juga untuk Anda yang saat ini sudah istirahat ya, bersama keluarga tercinta pastinya. Selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di program Nurukan Malam ini bersama kami yang bertugas edisi hari ini di hari Minggu 31 Mei 2026.
1: 21

0: nih. Ngomong aja dari tadi. Ngapain? Daripada bengong. Yuk kita beli sanggar.
1: Apa Tik? Beli sanggar? Sampean kira aku banyak duit mau beli sanggar? Guyu kamu Tik Tik. Mau ngapain? Nari, main wayang.
0: Aduh, Kak Dani, lupa aku ya. Kau baru datang di nunukan nih. Bukan sanggar itu yang ku maksud, Bah.
1: Lah, terus?
2: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, sanggar memiliki dua makna. Makna yang pertama, sanggar merupakan tempat pemujaan yang terletak di perkarangan rumah. Makna yang kedua, sanggar adalah tempat untuk kegiatan seni seperti sanggar tari, sanggar lukis, dan sanggar seni lainnya. Nah, jika Anda berada di tanah Kalimantan termasuk di Nunukan, Anda akan menemukan banyak sekali penjual sanggar dengan harga 1000 satu sanggarnya. Tapi jangan heran kenapa sanggarnya murah, karena dalam bahasa Banjar di Kalimantan, sanggar berarti pisang goreng.

0: Panitia besok gue main di sini lagi, nggak dibayar kagak apa-apa. Seneng banget gue dengan anak-anak sini deh. Waduh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Baik, saudara pendengar, tidak terasa waktu juga yang akan menjadi pemisah kita untuk di kesempatan malam hari ini. Kami hadirkan sebuah lagu pamungkas kita, masih lagu daerah ya, untuk di program Nunukan malam ini, edisi Minggu 31 Mei 2026.

dalam sebuah riwayat. Alkisah, dahulu ada seorang laki-laki yang tinggal di suatu wilayah di Arab. Orang ini memiliki seekor ayam, seekor keledai, dan seekor anjing yang sangat membantu dan berguna dalam hidupnya. Setiap menjelang subuh, ayam jantan berkokok membangunkannya untuk sholat subuh, sedangkan keledai membantunya bekerja dengan mengangkat barang-barang bawaan. Sementara anjing menjaganya dari gangguan orang-orang jahat. Di suatu hari datanglah serigala memangsa ayam jantannya. Orang ini sangat sedih dengan kematian ayam kesayangannya itu. Namun karena taat kepada Allah, ia berkata, "Semoga kejadian ini menjadi kebaikan." Setelah kejadian itu, cobaan kembali datang. Serigala yang telah memangsa ayamnya datang lagi. Kali ini memangsa keledainya. Ia pun bersedih hati karena tidak ada lagi hewan yang akan membantunya membawa barang-barang. Namun ia kembali berkata, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Ternyata bencana tidak sampai di situ. Tidak lama setelah kedua hewan kesayangannya mati, anjingnya pun menyusul juga, sehingga membuat ia semakin bersedih hati. Ia tetap saja mengatakan dengan penuh kesabaran, "Semoga kejadian ini juga menjadi kebaikan." Setelah bencana datang bertubi-tubi, di suatu hari ketika ia bangun pada suatu pagi, ia kaget karena melihat para tetangganya telah ditawan. Yang tersisa hanyalah ia dan keluarganya. Ternyata tetangga itu ditawan karena memiliki hewan peliharaan yang selalu berbuat onar. Ia dan keluarganya selamat, tidak ditawan karena ayam, keledai, dan anjing yang sebelumnya jadi miliknya telah tiada dimangsa serigala. Kematian hewan-hewan tersebut telah menjadi suatu kebaikan baginya, sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Saudaraku, dari kisah tersebut bisa diambil hikmah, rencana Allah itu memang indah, bukan? Namun kita terkadang suka terlalu cepat menyimpulkan kepahitan hidup yang datang dengan sering menggerutu dan mengatakan, "Allah itu tidak adil kepada saya." Padahal di balik semua kepahitan ada hikmah luar biasa. Hindari perasaan buruk sangka pada setiap ketentuan Allah. Tetaplah kita di jalan Allah meskipun kesulitan hidup datang. Ingat, rencana Allah itu sebaik dan sesempurna rencana dari rencana manusia. Kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita datangnya dari Allah. Tidak mungkin Allah memberi takdir yang menyengsarakan, karena kita yakin kasih-Nya lebih besar daripada murkanya. Mari nikmati rahasia Allah sebagai wujud nyata bahwa kita orang-orang beriman atas segala takdir-Nya. Sebab selalu ada hikmah dalam setiap kejadian. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Yeah.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Di pagi hari ini senang sekali saya Syasha bisa kembali lagi untuk menjumpai Anda di Nunukan pagi ini, edisi di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Pendengar, di hari lahir Pancasila ini, pendengar, mudah-mudahan Anda selaku pemuda Nunukan terus semangat untuk mengais rezeki ataupun untuk beraktivitas di pagi hari ini. Dan pendengar RRI Nunukan, saya mengajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital agar Anda bisa terus terhubung bersama RRI Nunukan. Tidak hanya bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan saja, tapi Anda bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Cara downloadnya sangat mudah sekali. Langsung saja pendengar Anda menuju ke Google Play Store dan langsung unduh aplikasi RRI Digital secara gratis. Anda juga saya ajak untuk menjelajahi portal terbaru ya, portal resmi RRI Nunukan di www.rri.co.id untuk membaca berita-berita teraktual, terhangat, dan terpercaya. Dan pendengar RRI Nunukan, nanti saya akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Pendengar, untuk menyegarkan kalbu kita, marilah kita mendengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini pengajian Al-Quran merupakan rekaman dari suara Nadia Nur Fatimah dengan pembacaan Quran Surah Al-Anfal ayat 65 hingga selesai.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di pagi hari ini senang sekali saya Syasha bisa bersama Anda. Dan kali ini di segmen Mutiara Pagi kita sudah kedatangan Ustadz Muammar Qadhafi MPD. Beliau selain seorang Ustadz juga merupakan Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Nunukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Ustadz sudah meluangkan waktunya pada saat hujan deras seperti ini tetap bisa hadir di RRI Nunukan. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Baik, kali ini pendengar RRI Nunukan, kami akan membahas tentang sebuah topik, yaitu apa yang berubah ya setelah Idul Adha. Kita ketahui bahwa kita sudah melewati Hari Raya Idul Adha, Gema Takbir juga sudah lewat pendengar. Tapi apakah yang tersisa dari Idul Adha yang sudah kita lalui? Apakah keikhlasan itu masih ada dalam diri kita? Apakah ketaatan itu masih ada dalam diri kita? Meningkatkah atau biasa-biasa saja seperti sebelumnya? Nah, ini akan kita bahas bersama dengan Ustadz Muammar Qadhafi. Silakan Pak Ustadz untuk pencerahannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim wa barik ala nabina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah, hingga tiap-tiap langkah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya di Mutiara Pagi RRI Nunukan. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa menjadi teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan ini. Bahkan Nabi yang menjadi idola kita, Nabi yang selalu menjadi indikator apakah amal perbuatan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung sejauh mana kita menjadikan beliau sebagai tuntunan di dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, yakni apa yang berubah setelah Idul Adha. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Idul Adha telah kita lewati, telah berlalu, hewan kurban telah kita sembelih, dan daging telah kita bagikan. Namun pertanyaannya adalah, apa yang berubah dalam diri kita setelah Idul Adha? Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 37, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Artinya apa? Buah daripada Idul Adha yaitu ketakwaan semata-mata. Hanya ketakwaan yang tiba ataupun yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan daging yang kita sembelihkan. Jadi bukan pula darah dan lain sebagainya, melainkan yang sampai kepada Allah, yakni buah daripada ketakwaan itu sendiri. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ayat ini ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa Idul Adha bukan sekadar penyembelihan hewan, melainkan penyembelihan sifat-sifat buruk di dalam diri manusia. Karena itu kita harus banyak bermuhasabah diri. Jadi setelah Idul Adha, apakah kita menjadi rajin sholat, lebih lembut kepada keluarga, atau lebih peduli terhadap tetangga, lebih jujur dalam pekerjaan, atau lebih ringan bersedekah dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika belum ada perubahan, maka kita perlu selalu mengevaluasi diri kita. Karena Idul Adha itu mengajarkan tentang ketaatan tanpa syarat. Jadi ketaatan tanpa negosiasi, tanpa basa-basi. Sebagaimana tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Jadi sebuah ujian yang begitu nyata di dalam kehidupan. Nabi Ibrahim alaihi salam tanpa keberatan menerima perintah itu. Jadi tanpa ada negosiasi, tanpa ada keraguan di dalamnya. Jadi bahkan bukan hanya sekadar Ibrahim alaihi salam yang menerima perintah itu, bahkan anaknya Ismail alaihi salam dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketakwaan, malah memudahkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diabdikan di dalam Al-Qur'an, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Para pemirsa dimanapun Anda berada, maka yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan ketaatan di sisinya, ketakwaan di sisinya, merupakan perintah yang harusnya kita lakukan tanpa tawar-menawar. Ini merupakan menjadi pelajaran bagi kita bahwa seseorang mukmin sejati adalah yang mendahulukan perintah Allah di atas hawa nafsu dan kepentingan duniawi. Jadi ada ciri orang yang mukmin itu. Jadi di antara ciri orang mukmin sejati yaitu ketika kepentingan pribadinya itu dikesampingkan. Jadi yang didahulukan adalah kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kondisi kita hari ini, tingkat keimanan kita hari ini, ketika apa-apa yang menjadi kepentingan kita selalu kita dahulukan, selalu prioritaskan, sementara apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah selalu kita kesampingkan, maka kita bukan orang mukmin sejati. Sebagaimana digambarkan bahwa orang yang mukmin sejati pasti mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya Idul Adha itu dia mampu melahirkan perubahan sikap di dalam hidup kita. Jadi selain mengajarkan ketaatan, Idul Adha juga mengajarkan kepedulian sosial. Jadi kurban mendidik kita agar tidak hidup sendiri dan hanya memikirkan diri sendiri. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena itu para pemirsa dimanapun Anda berada, tatkala di hari raya Idul Adha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita memiliki keinginan kuat ingin mengambil bagian penting dalam hal berkurban, apakah selepas hari raya kurban kita masih memiliki keteguhan hati itu? Apakah hari ini kita masih mau memperhatikan para tetangga kita ataupun keluarga terdekat kita, masyarakat di sekitar yang sedang mengalami kesulitan hidup? Jadi ibadah itu bukan pada saat momentum. Jadi ibadah itu sifatnya adalah sebuah kewajiban yang melekat pada diri kita dan kita wajib untuk melaksanakan itu. Maka setidaknya hari raya Idul Adha itu melahirkan minimal sikap kita. Jadi sikap kepedulian kita terhadap sesama. Jadi ibadah kita harusnya lebih bagus, harusnya lebih ditingkatkan. Sama kepedulian kita terhadap sesama manusia juga harusnya ditingkatkan. Dan yang tatkala penting adalah keutuhan keyakinan kita bahwa semua yang kita miliki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dititipkan kepada kita. Yang namanya dititipkan, maka kita punya sikap untuk menjadi pribadi yang amanah dalam menyalurkan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yaitu membagikan kepada para fakir miskin. Jadi para pemirsa, dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama bermuhasabah diri. Apakah selepas Idul Adha kondisi keimanan kita makin bagus atau justru makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang salah di dalam ketaatan kita. Dan seharusnya memang tiap-tiap apapun yang kita lakukan haruslah kurbatan illallah, harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan di dalam kehidupan ini selain daripada buah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap-tiap kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan balasan langsung atas ketakwaan yang kita jaga. Dan jangan sampai kondisi keimanan kita justru semakin menurun. Jadi ketaatan kita semakin berkurang. Kepedulian kita semakin hilang. Dan ini yang harus kita hindari. Dengan prinsip tadi, bahwa tiap-tiap yang kita miliki semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan tatkala ujian itu hadir kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, perintah untuk menyuruh agar anaknya disembelihkan, dikurbankan. Jadi bisa dibayangkan ketika syariat itu berlaku, maka tiap tahun kita tidak akan lagi menyaksikan sapi yang dikurbankan. Maka yang akan dikurbankan adalah anak-anak kita sendiri. Tapi karena keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim, dan tidak hanya Nabi Ibrahim, tetapi anaknya juga yang menjadi objek untuk dikurbankan, bahkan dengan senang hati atas dorongan iman dan ketakwaan. Akhirnya sampai pada kita bahwa pelajaran pentingnya, rupanya yang mau disembelih itu adalah rasa kepemilikan yang ada pada diri kita. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, ketika hari ini kita masuk golongan orang-orang yang mampu, ingat bahwa yang kita punya itu bukan sepenuhnya milik kita, sebagaimana Ibrahim. Jadi Ismail itu, ketika kita mengikuti berbagai macam dakwah, bisa saja Ismailnya kita itu adalah harta kita. Jadi apa yang kita miliki saat ini, barangkali itu menjadi Ismailnya kita. Itu ujian daripada kita. Apakah kita merasa itu adalah kepemilikan kita? Ketika kita merasa itu adalah kepemilikan kita sepenuhnya, justru apa yang kita punya menuntun kita untuk keluar dari ketakwaan itu sendiri. Artinya orang tidak akan bisa menjadi pribadi yang betul-betul beriman, yang menjadi betul-betul mukmin sejati, tatkala di dalam hatinya masih senantiasa dihiasi oleh rasa kepemilikan atas apa yang dia punya, atas jabatan yang kita miliki, kemudian atas harta yang kita miliki. Kadang menimbulkan kesombongan di dalam diri kita, kadang menimbulkan rasa kepemilikan di dalam diri kita. Bahkan barangkali ada di antara kita yang punya harta berlimpah, tapi enggan untuk dikeluarkan bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi rasa kepemilikan. Mungkin kita merasa kita sudah lelah bekerja, kemudian kita capek mengumpulkan harta. Dan karena itu pula yang membuat kita perhitungan untuk dikeluarkan, sekalipun jelas perintah Allah untuk diinfakkan sebagian harta yang kita miliki di jalan Allah. Maka hari ini tugas kita adalah bagaimana sekiranya rasa kepemilikan atas apapun ini bisa dihilangkan di dalam diri kita. Bukan berarti kita harus sedekahkan seluruh harta kita, tidak juga. Minimal diringankan bagi kita untuk berbuat baik sesama manusia.

apakah niat kita makin ikhlas dalam menjalankan perintah Allah, atau justru semua yang tampil adalah hanya permukaan semata. Belum lagi banyaknya kasus yang terjadi di sekitar kita, yang kian hari kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat semakin banyak. Dan tentu ini juga tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Jadi bagaimana keberpihakan kita terhadap kebenaran dan kebatilan. Jadi semua ini merupakan buah daripada Idul Adha yang telah kita lewati. Jadi ketika hari ini ada di antara kita yang masih belum mau bersikap ataupun berada pada bagian daripada kebenaran, maka kita telah berada di dalam jalan kesesatan. Jadi keberpihakan kita terhadap kebenaran itu merupakan bentuk daripada tingkat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian kita begitu banyak, ujian kita beragam, dan tentunya tiap ujian yang hadir di dalam diri kita merupakan batu loncatan untuk kenaikan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mampu bersabar, kemudian kita ikhlas atas apapun ujian yang hadir, maka akan menuntun kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah, sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Jadi beliau menyuruh ayahnya untuk menjalankan perintah Allah. Insya Allah ayahnya akan mendapati anaknya itu bagian daripada orang-orang yang bersabar. Jadi kita juga seharusnya seperti itu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil setelah kita melewati Idul Adha, minimal hari ini kita berada pada kondisi bahwa melaksanakan perintah Allah itu secara kafah. Jadi secara totalitas, tidak ada tawar-menawar. Jadi ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kita laksanakan tanpa banyak basa-basi. Dan tentunya bukan hanya yang berkaitan dengan kewajiban. Jadi hal-hal yang sunnah juga harus selalu kita jaga. Jadi ketika tidak ada perubahan, berarti kita gagal di dalam mengambil bagian penting daripada hari raya Idul Adha yang telah kita lewati. Jangan sampai kita beribadah hanya pada momentum tertentu. Jangan sampai kita hanya dapat daging kurbannya saja, sementara spiritualitas di balik kurban itu kita tidak dapat. Jadi memang konsumsi daging itu enak, tapi lebih nikmat daripada kenikmatan keimanan yang dijanjikan oleh Allah tatkala kita mampu melepas seluruh rasa kepemilikan yang ada di dalam diri kita pasca kita menyembelih hewan kurban. Jadi bisa dibayangkan tatkala kita ikhlas dalam beramal, semisal kita berkurban, kemudian kita ikhlas atas apa yang kita kurbankan, maka itu jauh lebih baik dari seluruh harta yang kita kumpulkan kemudian kita simpan dan kita tidak manfaatkan di dalam jalan kebenaran. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, maka mari kita sama-sama untuk tidak henti-hentinya di dalam menjalankan perintah Allah. Jadi ibadah itu punya sisi jasmaniah, punya sisi lahiriah, juga punya sisi batiniah. Jadi sama halnya Idul Adha atau Hari Raya Kurban itu ada sisi spiritualnya, juga ada sisi materialnya. Jadi mungkin nampaknya yang kita kurbankan adalah sapi secara materialnya, tapi spiritualnya adalah kita melepas seluruh ego yang ada di dalam diri kita, itu kepemilikan yang ada dalam diri kita, itu sisi spiritualnya yang akan menghadirkan kenikmatan kita di dalam keimanan. Dan hari ini harusnya kita lebih banyak lagi dalam menginfakkan sebagian harta kita. Jangan sampai kita meringankan aktivitas sosial kita pada saat momen tertentu. Jadi nunggu dulu kira-kira hari di mana amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah itu kapan. Nah, jangan sampai kita tunggu momentum seperti itu baru kita mau beramal. Jadi kita sama-sama mengajak satu sama lain untuk meringankan dalam hal beribadah kepada Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah melaksanakan Idul Kurban di mana di dalamnya itu telah memudahkan kita untuk melepas rasa kepemilikan, maka hari ini sampai kita mendapati Idul Adha yang akan datang, maka ibrah itu selalu kita jalankan setiap hari. Jadi kita infakkan yang bisa kita infakkan, kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita, karena pesan daripada Idul Adha adalah meningkatkan ketakwaan. Maka ketakwaan kita harus ditingkatkan. Jadi apalagi sampai kurang, hilang dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita sampaikan, memang untuk sampai di situ tidak gampang. Tapi kita harus yakin sebagai hamba Allah yang beriman, tiap-tiap kesulitan yang dianugerahkan oleh Allah pasti masih dalam jangkauan kapasitas keimanan kita. Jadi tidak boleh jadi muslim yang cengeng ketika dikasih ujian, lebih banyak mengeluhnya. Setelah itu menjadi orang yang tidak taat. Ini yang harus kita hindari. Karena kita yakin bahwa tiap apapun yang dianugerahi oleh Allah, baik itu berupa ujian maupun kenikmatan, pasti masih dalam jangkauan kapasitas kita dalam mengkondisikan. Sama halnya ketika hari ini kita diberi kelebihan harta oleh Allah, pasti karena kita punya kemampuan untuk mengkondisikan harta itu, pasti kita mampu untuk tidak terjerumus di dalam harta itu. Tetapi ketika kita tidak mampu meningkatkan kualitas kita, seharusnya harta yang kita kelola bukan harta yang mengelola kita, bukan harta yang menyetir kita, sehingga hubungan kita dengan sesama manusia justru menjadi tidak bagus gara-gara harta. Berarti ada masalah di dalam diri kita. Masalahnya kita yang tidak mau menggali potensi yang dianugerahkan oleh Allah. Tidak mungkin Allah menganugerahkan harta kepada kita kalau sebelumnya Allah menganugerahkan terlebih dahulu kemampuan kita untuk mengelola. Karena itu pesan kita setelah kita melewati Idul Adha di tahun ini, jangan sampai harta yang mengelola kita, jangan sampai jabatan yang menyetir kita, jangan sampai apa-apa yang kita punya justru yang akan mengontrol kita. Kalau sampai itu terjadi, maka sisi ketakwaan kita, sisi keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi masalah. Dan kita berharap selepas kita merayakan hari raya kurban dan kita betul-betul mendapat apa yang seharusnya kita dapat di dalamnya, yaitu berupa anugerah tadi, yaitu pelepasan sisi hewaniah yang ada pada diri kita, sehingga hidup sifat ilahiyah kemudian kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan kita. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas apa yang sudah dijelaskan tadi, apa yang tersisa setelah Idul Adha ini. Jadi tadi dikatakan bahwa Idul Adha itu tidak hanya sekedar penyembelihan hewan saja, tapi penyembelihan sifat-sifat buruk kita ya Ustadz ya. Betul. Nah kemudian bagaimana kita setelah Idul Adha ini bisa lebih peduli lagi dengan sesama, kemudian rajin sholat, beribadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhlas seperti itu Ustaz. Kalau kita berbicara tentang ikhlas, ada yang mengatakan ini ilmu yang tingkat tinggi nih, ikhlas itu. Ada yang mengatakan begini Ustaz, kalau nabi sih mungkin bisa, kita manusia ini bisa enggak seikhlas itu. Nah, ketika kita berusaha untuk ikhlas Ustaz, apa yang terjadi pada diri kita ini Ustaz?
0: Jadi yang paling terasa ketika kita ikhlas itu adalah kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memerhatikan kita, sehingga apapun yang kita lakukan betul-betul dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan atas hasutan nafsu kita. Jadi ikhlas itu memang kita melakukan amal ibadah tanpa pamrih. Jadi memang tidak ada yang kita harapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita membantu sesuatu, pasti di dalam keyakinan kita muncul kita ini hanya sebagai perantara. Jadi yang dipilih oleh Allah, kebetulan saja kita yang dipilih. Seandainya orang lain yang dipilih, nah, maka kita harus bersyukur karena kita dipilih oleh Allah. Justru ketika kita melaksanakan pilihan, kita mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah. Bukan hanya berupa kelebihan harta, tetapi juga tadi apa? Tetapi juga kejelasan posisi kita ketika kelak kembali ke hari akhir itu sendiri. Jadi ikhlas itu sederhananya hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mampu melepas keakuan yang ada pada dirinya, yaitu kepemilikan tadi. Selagi kita merasa apa-apa yang kita punya murni kepemilikan sendiri, ego belum mampu kita bunuh di dalam diri kita, maka ikhlas itu hanya menjadi sebuah ucapan yang mungkin kita sampaikan dari podium ke podium, mimbar ke mimbar, tetapi kosong di dalam praktiknya. Jadi ketika kita mampu menjalankan suatu amal ibadah dengan keikhlasan, muncul ketentraman di dalam diri kita, ketenangan. Dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan kemewahan harta kita. Banyak orang yang punya harta lebih tapi kosong dalam ketentraman. Ada orang miskin tapi tenang di dalam kehidupannya. Nah, tenang itu anugerah yang diberikan oleh Allah di dalam hatinya karena dia mampu bersikap ikhlas dengan segala kondisi yang dimiliki. Itu sederhananya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz ya. Jadi kalau kita merasa hidup kita ini belum tenang, belum tentram, iya, bisa jadi kita masih punya rasa kepemilikan itu ya Ustadz.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul, masih banyak keluhannya. Jadi sama seperti ada sebuah kisah. Ada seorang alim ulama besar, jadi ulama besar pada masa itu, tetapi dia hidup kaya raya. Hidup kaya raya, bahkan rumahnya itu layaknya seperti istana, ada penjaganya. Pada saat yang bersamaan ada juga ulama besar tapi hidup miskin, serba tidak berkecukupan. Tapi dia hari-hari tidak tentram, hatinya tidak tenang. Karena tidak tenang, akhirnya dia menyuruh muridnya untuk mendatangi rumah ulama tadi, ulama besar yang kaya raya. Jadi begitu muridnya pergi ke kota, mendatangi rumah ulama tadi, muridnya heran, kenapa guru saya menyuruh mendatangi orang yang kaya raya, bahkan ada satpamnya dan lain sebagainya. Ketika murid tadi jumpa dengan ulama yang diamanahkan oleh gurunya untuk meminta nasihat, lalu disampaikan, wahai Syekh, tolong titipkan amanah untuk guru saya. Lalu ulama tadi yang kaya raya sampaikan pesan, tolong sampaikan kepada gurumu agar jangan serakah di dalam kehidupan ini. Akhirnya muridnya tidak terima. Guru saya paling sederhana hidupnya, paling miskin, bahkan kalau tidak dia pancing, tidak ada yang dia dapat. Kenapa dia justru kasih nasihat seperti ini? Dia melihat dengan kemewahan hidupnya tidak layak untuk memberikan nasihat tersebut. Akhirnya sepanjang jalan dia heran sendiri, bertanya-tanya. Kemudian singkat cerita dia jumpa dengan gurunya, wahai guruku, tadi Syekh itu memberikan pesan agar jangan terlena dengan kehidupan ini, jangan serakah. Akhirnya ulama tadi menangis, dia sampaikan kepada muridnya, betul, sekalipun saya hidup dalam keadaan miskin, tapi saya tidak pernah puas dengan apa yang saya miliki. Jadi itu yang dimaksud, dia tidak ikhlas dengan kondisinya. Kadang saya mancing, saya pengen kok dapatnya cuma satu, tidak bisa ke dua atau tiga. Nah, itu karena saya tidak puas. Sementara ulama yang kamu datangin sekalipun kaya raya, tidak ada satupun yang terpaut di dalam hatinya. Jadi semua hartanya itu dia tidak peduli, mau habis mau apa, itu urusan Allah. Jadi itulah yang dimaksud dengan keikhlasan sederhana.
1: Iya, baik, terima kasih Ustadz atas segala apa yang sudah diberikan di segmen Mutiara Pagi ini, cerita inspiratifnya, ilmu-ilmunya, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi pendengar RRI Dudukan. Dan pendengar, saya masih akan bersama Anda. Tetaplah bersama RRI Nunukan, karena sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Nunukan Pagi untuk Anda. Terima kasih Ustadz.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: pembangunan KLA ini jujur terus terang dengan bertambahnya desa, ya kita juga perlu meningkatkan kualitas yang ada di kecamatan, karena persentase-persentase itu juga dinilai.
1: Harapannya kami sih dari sekolah juga memotivasi kepada murid-muridnya menyelesaikan mungkin terkait kebersihan diri.
2: Sari berita, penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Puskesmas Nunukan mengedukasi siswa SDN 010 tentang pentingnya menjaga kebersihan diri. Edukasi dilakukan bersamaan dengan cek kesehatan gratis di sekolah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Senin tanggal 1 Juni 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar, penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Dari total 232 desa yang ada, baru 2 desa yang telah membentuk desa ramah perempuan dan peduli anak. Kedua desa tersebut yakni Desa Balansiku di Kecamatan Sebatik dan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai 1% dari keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Faridah Aryani mengatakan, pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten Layak Anak. Untuk itu, rendahnya jumlah desa yang terlibat berdampak pada nilai KLA Kabupaten Nunukan.
0: Pembangunan KLA ini jujur terus terang dengan bertambahnya desa, ya kita juga perlu meningkatkan kualitas yang ada di kecamatan, karena persentase-persentase itu juga dinilai. Contohnya kayak tadi diminta berapa jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak, kita melihat kan tidak, belum ada semua desa memiliki itu. Ya, tapi sampai saat ini kami meminta untuk dibentuk, belum dibentuk, seperti itu.
3: Faridah mengaku pihaknya telah berupaya mendorong pembentukan program tersebut di tingkat desa. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan juga telah dilakukan kepada aparat desa melalui bidang teknis terkait.
0: Padahal Ibu Kabid sudah melatih tahun 2025-2024, melatih kepala-kepala desa tentang program desa ramah perempuan dan peduli anak. Nah itu memang kerjasamanya dengan PMD harusnya. Nah jadi harusnya kepala desa sudah membentuk, tapi nyatanya juga tidak dibentuk.
3: Menurut Faridah, program desa ramah perempuan dan perlindungan anak bertujuan memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak hingga ke tingkat desa. Program ini juga diharapkan mampu mencegah berbagai persoalan yang mengancam hak-hak anak dan perempuan di lingkungan masyarakat. Salma Amin melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Puskesmas Nunukan menemukan kebersihan murid SDN 010 Nunukan masih kurang. Temuan muncul saat cek kesehatan gratis di lingkungan sekolah. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
5: Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan terhadap murid kelas 1 hingga kelas 5 di SD Negeri 10 Nunukan. Petugas memeriksa kondisi kebersihan mulut, telinga, dan badan para siswa. Hal ini disampaikan oleh penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yanti Lomo.
1: Untuk hasil pemeriksaan rata-rata yang sudah kami periksa itu rata-rata untuk kebersihan, khususnya kebersihan mulut, telinga, kemudian badan itu kurang sekali.
5: Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan anak sekolah. Pihak sekolah juga mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi siswa. Petugas kesehatan turut memberikan edukasi terkait pentingnya menjaga kebersihan tubuh kepada siswa. Pemeriksaan kesehatan dinilai membantu mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini.
6: Sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk siswa, karena orang tua murid itu kadang-kadang untuk kebersihan badan mereka itu kurang sekali, sehingga sasaran yang diberikan kepada puskesmas ini sangat membantu, terutama yang di telinga, hidung, itu kan gigi, itu sangat-sangat kurang diperhatikan oleh orang tua murid.
5: Puskesmas Nunukan berencana melanjutkan pemeriksaan kesehatan di sekolah lainnya secara bertahap. Sekolah diharapkan meningkatkan edukasi kebersihan kepada siswa dan orang tua. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Hedensyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Nunukan juga mengedukasi siswa SDN 010 tentang pentingnya menjaga kebersihan diri. Edukasi dilakukan bersamaan dengan cek kesehatan gratis di sekolah. Kembali Ferry Hardiansyah melaporkan selengkapnya.
5: Kegiatan cek kesehatan gratis tersebut juga melibatkan pihak sekolah untuk ikut mengawasi kebiasaan hidup bersih para siswa. Petugas kesehatan mengingatkan pentingnya peran guru dalam membiasakan siswa menjaga kebersihan tubuh sejak dini. Hal tersebut disampaikan oleh penanggung jawab program usaha kesehatan sekolah dan remaja Puskesmas Nunukan, Maria Yanti Lomo.
1: Jadi harapannya kami sih dari sekolah juga memotivasi kepada murid-muridnya menyelipkan mungkin terkait kebersihan diri.
5: Kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran siswa menjaga kesehatan sejak usia sekolah dasar. Pemeriksaan dilakukan kepada beberapa bagian tubuh dan kondisi kesehatan tertentu. Petugas kesehatan memeriksa kebersihan telinga, hidung, mulut, hingga kondisi kulit siswa. Pemeriksaan juga dilakukan kepada siswi kelas tinggi yang sudah mengalami menstruasi.
6: Dari tentang kebersihannya itu dari telinga, hidung, mulut, kemudian seperti alergi-alergi kulit itu juga semua diperiksa. Apalagi untuk yang sudah kelas tinggi seperti anak kelas 5 yang sudah menstruasi itu juga ada pemeriksaan.
5: Puskesmas Nunukan berharap edukasi kesehatan dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah juga diminta terus mengingatkan siswa agar menjaga kebersihan diri secara rutin. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Hardiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Nunukan Timur terus berupaya mengintensifkan layanan jemput bola karena masih rendahnya kunjungan masyarakat ke puskesmas dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
7: Puskesmas Nunukan Timur terus berupaya mengintensifkan layanan jemput bola karena masih rendahnya kunjungan masyarakat dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tahun 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan capaian target sasaran program. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari mengatakan, angka kunjungan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis masih sangat rendah. Bahkan, jumlah warga yang datang ke puskesmas hanya berkisar 1 hingga 2 orang dan mayoritas merupakan peserta lama.
8: Kalau yang datang ke puskesmas paling 1-2 orang aja, Pak. Dan itu pun yang sudah pernah sebelumnya, kayak ada beberapa pasien kemarin yang tahun kemarin memang sudah pernah datang ke sini untuk PKG, dia datang lagi ke sini. Nah, untuk yang pasien-pasien yang baru tuh kayaknya sudah kayaknya kurang sadar gitu. Nah, mereka kalau ada ternyata ada program PKG gitu, seperti itu. Jadi kami sekarang sistemnya jemput bola.
7: Menurutnya, layanan jemput bola dinilai efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini sekaligus memudahkan akses pelayanan kesehatan di lingkungan tempat tinggal warga.
8: Efektif sih, Pak. Kayak di sekolah ini kan ya mau nggak mau ya harus gurunya nyiapkan siswanya untuk dilaksanakan PKG. Nah, jadi selain anak sekolahnya, siswanya, guru-gurunya juga kami ambil sebagai sasaran PKG, seperti itu.
7: Meski demikian, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan masih menjadi tantangan. Karena itu, edukasi terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu terus digencarkan guna mendukung keberhasilan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan menggelar pertemuan bersama petani dan nelayan dalam persiapan mengikuti PENAS. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
9: Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan akan diselenggarakan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 20 hingga 25 Juni 2026 mendatang di Gelanggang Olahraga David Tony Kabupaten Gorontalo dengan mengangkat tema menampilkan teknologi pertanian modern Smart Farming alat mesin pertanian canggih, Al-Sintan, dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niyadi, mengatakan pihaknya sudah melaksanakan pertemuan bersama petani, nelayan, dan kelompok kontak tani nelayan andalan KTNA untuk menghadiri kegiatan Pekan Nasional Petani Nelayan di Provinsi Gorontalo. Kemudian instansi terkait turut mendukung kegiatan tersebut seperti PT Pelni, BPJS Ketenagakerja, dan Kominfo TIK Kabupaten Nunukan.
10: Dan kita ini kan di Gorontalo ya, aksesnya secara ini agak sulit memang karena penerbangan terbatas ya. Ya, dan kita sudah sepakat serapat dengan pemerintah provinsi bahwa dibuka untuk jalur laut. Jalur laut ini dan beberapa daerah termasuk kita ikut di dalam transportasi jalur laut.
9: Ia berharap kepada petani nelayan yang ikut event tahunan ini dapat menimba ilmu, bertukar pengalaman, mengembangkan dan membangun jejaring dengan petani nelayan dari berbagai daerah. Apalagi alat pertanian sudah semakin canggih dalam mengolah pertanian, sehingga bisa meningkatkan semangat para petani Nunukan.
10: Saya kira sudah dipraktekan ya, cuma kan kita berharap dengan adanya terus ya setiap 4 tahun nih ya, tahun sekali. Pasti ada perubahan-perubahan teknologi ya, dinamis sekali pertanian tuh. Nah harapan saya kita mau apa yang dilihat, apa yang didiskusikan, apa yang didapat dari sana ilmu, kita kembangkan. Apalagi Gorontalo kan potensi jagung nih. Dan nasional kan.
9: Ia juga menambahkan, jika PENAS ini adalah kegiatan khusus petani dan nelayan untuk memamerkan, berlomba dan melihat apa saja teknologi pertanian yang dapat dipraktekkan di Nunukan. Dengan cara ini, petani nelayan juga bisa mandiri dan mengembangkan hasil bumi. Dalita Reri melaporkan.
2: Tim pencak silat Pagar Nusa SMP Negeri 3 tampil menghibur dengan keahlian memecahkan 5 susunan bata saat perpisahan. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
11: Acara pelepasan dan ramah tamah siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 3 Nunukan angkatan ke-21 tidak hanya diwarnai dengan tangis haru perpisahan, tetapi juga dengan decak kagum penonton. Ketegangan sempat melanda ruangan saat dua siswa pesilat dari Pagar Nusa SMP 3 Negeri Nunukan, Faris Andika dan Septian, menampilkan atraksi ekstrim. Tanpa ragu, kedua pesilat muda tersebut melakukan aksi dengan memecahkan batako. Sorak-sorai penonton langsung pecah saat 5 susun bata berhasil dihancurkan dalam sekali pukul dengan tangan kosong. Aksi yang mendebarkan tersebut tidak didapatkan secara instan. Diperlukan latihan fisik yang matang serta mental yang kuat untuk bisa mengeksekusi teknik tersebut dengan aman dan sempurna.
12: Bisa memecahkan bata begitu?
13: Ya, yakin sama yang di atas saja. Intinya percaya diri, yakin, sudah.
12: Ada doa-doanya?
13: Ada, itu Al-Fatihah saja.
12: Berapa lama latihan?
13: 6 tahun.
11: Menurut salah satu pemain, Faris Andika, kunci untuk dapat memecahkan susunan bata tersebut adalah keyakinan yang penuh akan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang kemudian memicu rasa percaya diri yang tinggi dalam diri seseorang pesilat. Pengalaman keduanya di dunia pencak silat pun tidak bisa diremehkan. Mereka diketahui telah menekuni dan mengasah kemampuan sebagai atlet pencak silat selama 6 tahun. Meskipun sudah sering berlatih dan berpengalaman, tampil di depan guru, teman-teman, dan orang tua murid dalam momen perpisahan sekolah tetap memberikan sensasi tersendiri. Sebagai siswa yang siap meninggalkan bangku SMP, yang menaruh harapan agar kemampuannya di bidang olahraga bela diri bisa berkembang menjadi lebih baik.
12: Harapannya setelah lulus,
13: semoga bisa jadi lebih baik lah, lebih baik dari sebelumnya.
12: Rencana mau lanjut ke mana?
13: Semansa 1.
11: Menatap jenjang pendidikan selanjutnya, pesilat berprestasi tersebut juga memantapkan rencana untuk melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 1 Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini, namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Penilaian Kabupaten Layak Anak atau KLA di Kabupaten Nunukan masih terkendala rendahnya dukungan desa terhadap program perlindungan perempuan dan anak. Puskesmas Nunukan mengedukasi siswa SDN 010 tentang pentingnya menjaga kebersihan diri. Edukasi dilakukan bersamaan cek kesehatan gratis di sekolah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Google Play Store. Anda juga bisa menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook LPP RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini saya akan hadirkan informasi terkait finansial ya, bagi Anda yang akan melakukan transaksi valuta asing maupun perencanaan bisnis. Kita akan gali bagaimana pembaruan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia untuk hari ini di tanggal 1 Juni 2026. Berdasarkan data transaksi dari Bank Indonesia, pendengar, yang saya lansir langsung dari lamannya, bahwa untuk pergerakan mata uang hari ini dengan nilai tukar rupiah terhadap 4 mata uang asing populer, yaitu US Dollar, Euro, Ringgit Malaysia, dan Rial Saudi Arabia. Saya mulai dulu dari US Dollar. Nilai jual berada di kisaran 17.877 rupiah untuk hari ini, dan untuk nilai belinya di angka 17.700 rupiah. Sementara itu untuk mata uang euro untuk kawasan Eropa, pendengar, nilai jual dipatok pada harga 20.806 rupiah dengan nilai beli 20.595 rupiah. Kemudian untuk mata uang ringgit Malaysia, mata uang negeri jiran ini berada di angka 4.511 rupiah untuk nilai jualnya dan 4.459 rupiah untuk nilai belinya. Yang terakhir, bagi Anda yang bersiap untuk kebutuhan perjalanan ibadah atau remitansi ya, nilai jual tercatat sebesar 4.764 rupiah untuk rial Saudi Arabia dan nilai beli 1 rialnya itu seharga 4.716 rupiah. Dan pendengar, fluktuasi nilai tukar ini bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk mendapatkan kalkulasi yang akurat dan real time sesuai jenis transaksi perbankan yang Anda gunakan, nah Anda bisa selalu memantau siaran RRI Nunukan atau memantau counter rate atau kalkulator kurs resmi melalui website perbankan terpercaya Anda. Itu dia pendengar untuk nilai tukar rupiah hari ini.
1: Saya, Mayor Laut Pelaut Umbul Firmansyah Uriantoro, Komandan KRI Eskolar 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolar, tangguh, siap, berani.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan informasi terkait harga emas batangan, dan saya melansir ini dari laman Pegadaian ya, yang mana untuk harga emas terpantau stabil setelah mengalami kenaikan signifikan pada perdagangan akhir pekan lalu. Dan informasi ini tentunya sebagai acuan transaksi harian Anda, pendengar. Saya hadirkan rincian harga emas batangan juga berdasarkan denominasi populer, kemudian estimasi saldo mikro serta analisis pergerakan grafik terkini. Bagi Anda yang punya tabungan emas di 0,01 gram, untuk harga beli emas terpantau 0,01 gramnya seharga Rp27.060. Sementara untuk harga jual emas di 0,01 gram seharga Rp25.970. Dan kalau melihat dari tabel harga emas batangan di Pegadaian hari ini, pendengar, Pegadaian mematok harga jual stabil yang sama dengan penutupan hari sebelumnya untuk tiga produsen utama. Yang pertama adalah jenis emas galeri 24, di harga 1 gramnya itu seharga Rp2.794.000. Kemudian untuk emas UBS, pendengar, harga 1 gramnya menyentuh Rp2.850.000. Dan untuk jenis emas antam, harga 1 gramnya adalah Rp2.911.000. Dan berdasarkan pantauan grafik pergerakan harga, grafik menunjukkan pola pemulihan yang kuat. Emas sempat tertekan dan merosot tajam pada pertengahan pekan di hari Rabu hingga Kamis. Namun menjelang akhir pekan, harga langsung melonjak signifikan, di mana untuk UBS sendiri melesat Rp70.000 dalam sehari pada hari Jumat lalu dan mempertahankan posisinya hingga hari ini. Kenaikan tajam grafik ini didorong oleh meningkatnya volatilitas makroekonomi global serta aksi borong instrumen safe haven oleh investor domestik. Dan posisi grafik saat ini juga berada di area konsolidasi atas setelah lonjakan pekan lalu. Jika Anda berencana melakukan buyback atau penjualan kembali, momen ini sangat menguntungkan, pendengar, karena harga beli kembali ikut terangkat naik ya. Jadi misalnya untuk Anda yang mau buyback galeri 24, 1 gramnya berada di angka Rp2.594.723. Semoga informasi ini bisa membantu Anda untuk terus memantau grafik pergerakan harga emas batangan maupun tabungan emas secara real time untuk jangka waktu hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trikoloreotilen, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah fish lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: Pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.

Pagi ini pendengar, sebelum nanti kita mendengarkan langsung ya laporan dari prakirawan BMKG Nunukan untuk cuaca Kabupaten Nunukan secara menyeluruh sekaligus sampai ke perairan Sebatik, saya hadirkan dulu informasi terkait prakiraan cuaca di Krayan. Jadi pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stamet UVI Semarang merilis prakiraan cuaca di hari Senin ini tanggal 1 Juni 2026. BMKG Stamet UVI Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah berawan tebal di pagi hari ini dan berawan pada siang hari. Sementara pada sore hingga malam hari, cuaca Krayan diperkirakan berpotensi hujan lokal. Sementara untuk dini hari nanti diprediksi berawan tebal. Selain itu diinformasikan juga bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 25 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 29 derajat Celcius. Masyarakat diharapkan agar selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Oke, pendengar. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nunukan mengimbau seluruh masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca buruk yang dapat memicu kenaikan tinggi gelombang di atas kondisi normal. Dan pendengar, juga disampaikan oleh BMKG Nunukan ya bahwa ada peringatan dini cuaca Kalimantan Utara untuk tanggal 1 Juni 2026 ini pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, yang masih berpotensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di Kabupaten Bulungan, di Bunyu. Kemudian untuk Kabupaten Nunukan, Nunukan Sembakung, Nunukan Selatan, Kabupaten Tanah Tidung di Sesayap Hilir, Tanalia dan sekitarnya, dan bisa meluas ke wilayah Kabupaten Bulungan di Sekatak, Kabupaten Malinau di Malinau Kota, Malinau Utara, dan Kabupaten Nunukan di Sebatik, Lumbis, Sebuku, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Semenggaris, Tulen Onsoy, Sembakung Atulai, kemudian Kabupaten Tanah Tidung di Sesayap, Betayau, Muruk Rian dan sekitarnya. Dan pendengar, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sementara saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, selain itu juga untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan di Nunukan ini, seperti yang disampaikan oleh BMKG Nunukan bahwa harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca buruk ya, yang bisa memicu kenaikan tinggi gelombang di atas kondisi normal. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kondisi cuaca yang memang dalam beberapa hari terakhir ditandai dengan hujan, kemudian angin kencang serta aktivitas atmosfer yang cukup dinamis di wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitar. Kepala BMKG Nunukan William Sinaga mengatakan masyarakat yang menggantungkan aktivitas dan mata pencahariannya di laut harus lebih memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan pelayaran. Menurutnya, perubahan cuaca di wilayah perairan bisa terjadi secara cepat dan berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan pelayaran maupun aktivitas penangkapan ikan. Dan kondisi cuaca ekstrim tidak hanya berdampak pada pelayaran antar pulau, tetapi juga bisa mempengaruhi aktivitas nelayan tradisional, petani rumput laut, hingga motoris yang setiap hari menggunakan transportasi laut. Kemudian wilayah Kabupaten Nunukan yang sebagian besar aktivitas masyarakatnya terhubung melalui jalur laut memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi juga terhadap perubahan cuaca ekstrim. Karena itu keselamatan harus menjadi prioritas utama sebelum memutuskan untuk melaut atau melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut.

0: masih berdiri kokoh. Aku tak akan kehilangan mereka.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ya, pendengar, itu dia sebuah persembahan lagu dari Armada dengan judul Asal Kau Bahagia. Harus bahagia selalu ya di pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan update informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Saat ini saya sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Nunukan, ada Muhammad Rakin Aroisi. Selamat pagi, Mas Rakin.
1: Halo, selamat pagi, Mbak Syasya.
0: Gimana kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Mbak. Tadi juga udah happy banget habis dengar lagu Armada.
0: Mudah-mudahan makin semangat lagi ya nih setelah laporan nanti ya.
1: Siap, Mbak.
0: Baik, silakan. Iya, Rakin, halo.
1: Iya, halo.
0: Baik, apa tadi yang mau disampaikan?
1: Karena hari Pancasila jadi harus semangat, Mbak.
0: Oh, betul sekali ya. Selamat hari lahir Pancasila untuk pemuda yang saat ini bertugas di perbatasan, untuk Rakin dan teman-teman. Baik, Rakin, silakan laporan Anda terkait cuaca untuk hari ini.
1: Baik, Mbak, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Muhammad Rakin Aroisi akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari Senin 1 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang meluas di wilayah Nunukan. Secara umum, kondisi cuaca Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas pada malam hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata mencapai 7 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan. Pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada pagi hari. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada malam dan dini hari. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan 5 hingga 17 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori yang rendah, yaitu 0,1 hingga 1,2 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas ke depan. Saya Muhammad Rakin Aziz, balikan ke RRI Pro 1 Nunukan dengan Mbak Syasha yang akan menemani ceria pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Anda Muhammad Rakin Aroisi yang sudah menyampaikan laporan perakiraan cuaca di pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu berbahagia ya Mas Rakin dan teman-teman di BMKG. Dan pendengar RRI Nunukan, demikian untuk laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari Selat Sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zain.